lebarin bermimpi, jalannya akan terjal.

Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Setiap lembar batik memiliki motif. Setiap helai tenun memiliki makna. Dan setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Kini, saatnya kamu mengambil peran.
1: Pendaftaran pemilihan putra-putri batik dan tenun Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Bagi kamu yang berusia 15 hingga 24 tahun, berdomisili atau memiliki keterkaitan dengan Kabupaten Lebak, inilah kesempatan untuk mengembangkan potensi, memperluas wawasan, sekaligus menjadi duta pelestari batik dan tenun Lebak. Pendaftaran dibuka mulai 1 Juli hingga 20 Juli 2026. Segera daftarkan dirimu melalui tautan atau QR Code yang tersedia pada media informasi Duta Batik Kabupaten Lebak di Instagram @putraputribatiklebak atau melalui darah hubung Zeki Rizwandi di 0878-0892-7022. Yuk, jadilah bagian dari Putra-Putri Batik dan Tenun Kabupaten Lebak 2026. Dan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
3: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
4: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
2: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
4: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
2: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
5: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren.
6: Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
7: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
5: Iya, Pak.
0: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM Lebak banget.
1: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
2: Aku di sini, Bu.
1: Terus yang nonton TV siapa?
2: Semut.
1: Kalau kipas?
2: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
1: Kalau kerannya?
2: Itu lagi mandi sendirian, Bu.
1: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
2: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
1: Nah, itu baru anak hebat.
2: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
3: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
1: Iya. Tapi kasihan, nanti dia nangis.
3: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
4: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
3: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
4: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
5: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
6: Aduh. Sini.
1: Nyari apa sih?
6: KTP gua di mana ya?
1: KTP.
4: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga. Datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
7: Oh, iya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
8: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
9: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
4: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool, di Pultatuli Radio.
1: Aduh, banyak pekerjaan nih. Rasanya ada yang kelupaan deh.
2: Jangan lupa, sudah waktunya lapor LKPM online.
1: Wah iya. Sampai kapan batasnya?
2: Periode penyampaiannya tanggal 1 sampai 15 Juli 2026. Untuk pelaku usaha non-UMK yang dilaporkan adalah triwulan 2 April sampai Juni. Sedangkan pelaku usaha UMK melaporkan semester 1 Januari sampai Juni.
1: Syukurlah masih sempat. Lapornya di mana?
2: Mudah kok, masuk ke OSS, pilih menu informasi, lalu kewajiban usaha, dan pilih laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM. Lalu, submit deh.
1: Beres, cepet juga ternyata. Segera sampaikan LKPM online melalui OSS sesuai jadwal. Pelaporan tepat waktu adalah wujud kepatuhan dan dukungan terhadap iklim investasi yang semakin baik.
3: Lapor LKPM tepat waktu, investasi maju, Lebak makin maju.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh DPM PTSP Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Mutatuli FM.
4: Ayah, Bunda, aku berangkat sekolah dulu ya.
5: Masya Allah. Akhirnya hari ini anak bunda resmi jadi murid baru. Semangat belajar ya nak.
6: Jagoan ayah masuk sekolah juga. Semangat hari ini.
4: Semangat.
6: Sahabat Multatuli, hari yang selama ini dinanti akhirnya tiba. Dengan seragam baru, tas di punggung dan semangat baru, anak-anak melangkah menuju gerbang sekolah. Bersiap mengikuti kegiatan MPLS Ramah tahun ini. MPLS Ramah dilaksanakan selama 5 hari oleh sekolah secara inklusif dan bebas biaya. Melalui kegiatan ini, murid baru dikenalkan dengan warga sekolah, lingkungan sekolah, proses pembelajaran, dan budaya sekolah sehingga mereka merasa aman dan nyaman sejak hari pertama. MPLS Ramah diselenggarakan bagi murid baru di jenjang SD, SMP, serta SMA, SMK sederajat. Mari bersama sukseskan MPLS Ramah 2026. Hari pertama yang bahagia, langkah awal menuju masa depan gemilang. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
7: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
8: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
9: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
8: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
7: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
10: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
1: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
11: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
1: Kabar apa tuh?
3: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, Pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
1: Alhamdulillah, benar nih. Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
3: Bapenda Kabupaten Lebak, hadir melayani, membangun negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: mendengarkan lagu-lagu keren. Stay cool di Pultatuli Radio.
1: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
2: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cepleo.
1: Serius? Caranya gimana?
2: Gampang. Buka aja website Cepleo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NIK.

0: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
1: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM. Halo sahabat Mutatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: 3, 2, halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kids untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpi_kemlebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Masih berjalan langsung di jalan Abdi Negara Mesatu Rangkas Bitung Bantana 89.8 FM. Cerdas, informatif, dan solutif. Hai, selamat pagi sahabat Multatuli. Senang dan bahagia sekalian Nampis kembali hadir menemani di Multatuli pagi. Dari jam 6 tadi sampai dengan selesai nanti ya. Lagunya ya sudah terpilih lah pastinya ya di 89.8 FM. Dan seperti biasa terhias oleh gelaran Piala Dunia. Gimana untuk negara favoritnya, apakah lolos ke semifinal atau mungkin terhalang atau terhambat atau pulang? Yang pasti untuk apa berita atau kabar Piala Dunia pasti akan selalu menghiasi di pagi hari ya. Dan mungkin yang tadi pagi sempat mengikuti atau mungkin menyaksikan pertandingan antara Prancis versus Maroko, ternyata memang ya untuk kesekian kalinya Prancis lolos ke semifinal ya. Dan itu dipastikan adalah negara atau tim pertama yang lolos ke semifinal Piala Dunia di tahun ini. Oke, sahabat Multatuli, ada 5 rekor rame. Ada 5 rekor fenomenal Mbappe usai Prancis hajar Maroko di Piala Dunia 2026 ya. Jadi sedikitnya ada 5 rekor fenomenal yang berhasil diukir Kylian Mbappe setelah Prancis singkirkan Maroko di perempat final Piala Dunia 2026. Mbappe punya andil besar mengantar Prancis menang 2-0 atas Maroko di Stadion Boston pada Jumat dini hari. Selain mencetak 1 gol, winger Real Madrid itu turut menyumbang asis. Gol Mbappe ke gawang Maroko terbilang cantik, tembakan placingnya ke arah kanan berhasil menaklukkan Yassin Bono yang sebelumnya tampil impresif. Ia juga turut andil dalam proses gol kedua Prancis yang dicetak Ousmane Dembele. Operan winger Real Madrid itu membuka kesempatan bagi Dembele untuk menaklukkan Bono. Taplak aksi impresif Mbappe melahirkan sejumlah rekor apik. Yang pertama, Kylian Mbappe adalah satu-satunya pemain dalam 60 tahun terakhir yang terlibat dalam 10 gol pada 2 edisi berbeda di Piala Dunia. Di Piala Dunia 2022, Mbappe cetak 8 gol dan 2 assist. Pada edisi 2026, Mbappe mengemas 8 gol dan 3 assist sejauh ini ya. Terus yang kedua, Mbappe jadi pemain pertama yang terlibat dalam 100 gol untuk timnas Prancis, 64 gol, 36 assist. Dan yang ketiga, pada usia 27 tahun 201 hari Mbappe resmi memecah rekor legenda Polandia Lucien Moda yang menjalani 20 caps saat berusia 28 tahun 34 hari. Yang keempat, Mbappe tergabung bersama dua pemain timnas Prancis lainnya, Ousmane Dembele, Lucas Hernandez, yang mencapai semifinal Piala Dunia untuk kali ketiga secara berturut-turut, 2018, 2022, dan 2026. Yang kelima, winger Real Madrid itu sukses mencetak gol kemenangan dalam 8 pertandingan Piala Dunia, menjadi yang terbanyak dari pemain manapun dalam sejarah. Itu dia 5 rekor fenomenal Mbappe usai Prancis hajar Maroko waktu dini hari tadi ya. Jadi top skor Piala Dunia 2026 sepertinya mulai sengit. Dan persaingan top skor Piala Dunia 2026 benar-benar menarik. Kylian Mbappe berhasil mencetak gol ke gawang Maroko dan kembali menggusur Lionel Messi. Di laga lawan Maroko, Mbappe sempat punya peluang bagus untuk menambah gol lewat penalti di babak pertama. Namun Mbappe gagal memaksimalkan peluang tersebut. Tendangannya bisa dibaca dengan baik oleh Bono. Namun pada akhirnya Mbappe bisa menaklukkan Bono di babak kedua, menerima bola dari Desiree Doi. Mbappe melepaskan tembakan keras ke arah tiang jauh yang tidak bisa dijangka oleh Bono. Gol Mbappe
ke gawang Bono adalah gol ke-8 yang dia cetak di Piala Dunia 2026 dan Mbappe pun kembali menyamai catatan gol Messi di daftar top skor. Namun Mbappe berhak atas posisi puncak karena mencatat assist lebih banyak dengan assist yang ia berikan ke Ousmane Dembele untuk gol kedua Prancis ke gawang Maroko. Otomatis Mbappe menambah catatan assist dan kini sudah mengoleksi 3 assist di tangan berbanding 1 milik Messi ya. Pada laga lawan Maroko, Mbappe ditarik keluar di menit ke-77 untuk digantikan Jean-Philippe Mateta. Sebelum ditarik keluar, Mbappe sempat beberapa kali jadi sasaran tackle pemain Maroko. Didier Deschamps yang tak mau ambil resiko langsung melakukan pergantian tersebut bila melihat kondisi Mbappe yang bisa berjalan sendiri keluar lapangan tanpa Mbappe tidak mengalami masalah serius ya. Dan di akhir pertandingan, Mbappe juga bisa menyalami pemain-pemain Maroko dan dia juga bisa berlari-lari dan melompat-lompat merayakan kemenangan Prancis. Hal itu jadi indikasi bahwa Mbappe dalam kondisi baik-baik saja. Jadi untuk daftar top skor Piala Dunia 2026 itu sekarang memimpin Kylian Mbappe dengan 8 gol walaupun sama golnya dengan Lionel Messi 8 gol tapi mungkin berbeda assist ya. Mbappe itu mencetak 3 assist sedangkan Lionel Messi baru 2. Terus di urutan ketiga ada Erling Haaland dengan 7 gol, terus yang keempat ada Harry Kane 6 gol dan Ousmane Dembele di 5 gol.

0: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM Lebak Banget.
1: Selamat pagi, Bu. Saya dari Badan Pusat Statistik. Boleh minta waktunya sebentar untuk sensus ekonomi?
2: Waduh, saya lagi ramai pembeli nih. Lama nggak?
1: Tenang, Bu. Hanya beberapa menit. Data Ibu dijamin kerahasiaannya dan digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk pajak ataupun pungutan.
2: Oh, begitu ya. Kalau datanya buat apa?
1: Data sensus ekonomi itu untuk membantu menggambarkan kondisi usaha di Indonesia. Informasi yang akurat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan agar semakin tepat sasaran, Bu.
2: Kalau begitu, saya siap ikut. Demi usaha yang lebih maju dan Indonesia yang lebih baik.
1: Terima kasih, Bu. Partisipasi Ibu sangat berarti. Sensus Ekonomi, data akurat Indonesia maju.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BPS Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah Awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah Daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Setiap lembar batik memiliki motif. Setiap helai tenun memiliki makna. Dan setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Kini, saatnya kamu mengambil peran.
1: Pendaftaran pemilihan putra-putri batik dan tenun Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Bagi kamu yang berusia 15 hingga 24 tahun, berdomisili atau memiliki keterkaitan dengan Kabupaten Lebak, inilah kesempatan untuk mengembangkan potensi, memperluas wawasan, sekaligus menjadi duta pelestari batik dan tenun Lebak. Pendaftaran dibuka mulai 1 Juli hingga 20 Juli 2026. Segera daftarkan dirimu melalui tautan atau QR Code yang tersedia pada media informasi Duta Batik Kabupaten Lebak di Instagram @putraputribatiklebak atau melalui darah hubung Zeki Rizwandi di 0878-0892-7022. Yuk, jadilah bagian dari Putra Putri Batik dan Tenun Kabupaten Lebak 2026. Dan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
3: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
4: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi Berflorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
2: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
4: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
2: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
5: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren.
6: Udah kayak Rossi. Nyeng.
7: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
5: Iya, Pak.
8: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
9: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep, orangnya kemana?
10: Aku di sini, Bu.
9: Terus yang nonton TV siapa?
10: Semut.
9: Kalau kipas?
10: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
9: Kalau kerannya?
10: Itu lagi mandi sendiri, lagi mandi sendirian, Bu.
9: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
10: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
9: Nah, itu baru anak hebat.
4: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.

0: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
1: Eh iya, tapi kasihan, nanti dia nangis.
0: Wah, nangisnya paling cuma sebentar, sehatnya bisa bertahun-tahun.
2: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Eh, ternyata sudah selesai.
0: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
2: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
3: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
4: Sini.
1: Nyari apa sih?
4: KTP gua di mana ya?
1: KTP.
2: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
5: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
7: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
0: Aduh, banyak pekerjaan nih. Rasanya ada yang kelupaan deh.
8: Jangan lupa, sudah waktunya lapor LKPM online.
0: Wah iya. Eh, sampai kapan batasnya?
8: Periode penyampaiannya tanggal 1 sampai 15 Juli 2026. Untuk pelaku usaha non-UMK yang dilaporkan adalah triwulan 2 April sampai Juni. Sedangkan pelaku usaha UMK melaporkan semester 1 Januari sampai Juni.
0: Syukurlah masih sempat. Lapornya di mana?
8: Mudah kok, masuk ke OSS, pilih menu informasi, lalu kewajiban usaha, dan pilih laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM. Lalu, submit deh.
0: Beres, cepet juga ternyata. Segera sampaikan LKPM online melalui OSS sesuai jadwal. Pelaporan tepat waktu adalah wujud kepatuhan dan dukungan terhadap iklim investasi yang semakin baik.
2: Lapor LKPM tepat waktu, investasi maju, Lebak makin maju.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

Dan tato 12 menit lewat pukul 9 pagi hari ini. Masih berdengar api sampai dengan selesai nanti. Selamat pagi dan terima kasih untuk kamu yang masih tetap setia gabung 89 Multatul FM. Perjalanannya masih panjang ya. Dan ini adalah mungkin hari di mana semua, tidak semua mungkin ya, ada beberapa pegawai ataupun OPD ataupun ASN atau PNS yang AWFH ya. Jadi ya kerjanya di rumah gitu kan ya. Sahabat Multatul, informasi PMK Lebak salurkan bantuan RTLH untuk 267 rumah. Jadi pemerintah Kabupaten Lebak atau PMK Lebak ini menyalurkan bantuan stimulan rumah tidak layak huni atau RTLH kepada 267 rumah pada 2026. Dan setiap penerima memperoleh bantuan sebesar 20 juta untuk memperbaiki kondisi rumah. Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman DPRKPP Kabupaten Lebak, Helmi Arif Gunawan, ini mengatakan bahwa pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar 5,34 miliar untuk program tersebut. Jadi per unit itu 20 juta dikalikan 267 unit. Jadi total anggarannya sekitar 5,34 miliar tahun ini. Dan Helmi juga menjelaskan dari 267 rumah penerima bantuan tersebar di 104 desa yang berada di 28 kecamatan di Kabupaten Lebak. Dan program tersebut hanya memberikan stimulan untuk rehabilitasi rumah, bukan membangun rumah baru secara menyeluruh ya. Jadi dana 20 juta itu terdiri dari 17,5 juta untuk material bangunan dan 2,5 juta untuk upah tukang. Dan ia menambahkan proses rehabilitasi rumah saat ini terus berjalan. Rata-rata progres pekerjaan telah mencapai sekitar 85%. Dan pemerintah menargetkan seluruh pekerjaan selesai pada akhir Juli 2026. Helmi juga menjelaskan bahwa penerima bantuan harus memenuhi sejumlah persyaratan. Di antaranya adalah masuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR, memiliki KTP Kabupaten Lebak, menempati rumah dengan kondisi rusak sedang, serta memiliki bukti kepemilikan lahan. Jadi menurutnya banyak warga mengajukan bantuan, namun tim verifikasi menemukan sebagian pemohon tidak memiliki lahan atas nama sendiri sehingga tidak memenuhi syarat. Jadi setelah verifikasi, ada pemohon yang tidak memiliki bukti kepemilikan lahan sehingga tidak bisa tetapkan sebagai penerima bantuan, begitu ya. Oke, sahabat Multatuli, diduga jadi korban bullying. Ini ternyata masih ada aja ya bullying ya. Jadi memang sekali lagi jangan menormalisasi apapun itu mengenai bullying ya. Jadi ini di daerah Pandeglang sana, siswa SMAN 10 Pandeglang mengundurkan diri karena diduga menjadi korban bullying. Dengan pelanggaran hak pendidikan mencuat di Kabupaten Pandeglang, seorang siswa kelas 11 SMAN 10 Pandeglang berinisial KF diduga mengalami perundungan atau bullying dari teman sekelasnya. Orang tua KF juga mengaku menandatangani surat pengunduran diri tanpa mendapat penjelasan utuh dari pihak sekolah. Wali murid Asdawi mengatakan bahwa persoalan bermula saat pihak sekolah memanggilnya setelah KF melangkahi seorang guru yang sedang beristirahat di musola. Asdawi ini menjelaskan bahwa anaknya telah meminta maaf karena tidak sengaja melangkahi guru tersebut. Namun pengakuan KF, kepanikan muncul setelah petugas menyita telepon genggamnya. Guru bimbingan konseling atau BK kemudian meminta keterangan terkait ketidakhadiran KF dalam kegiatan kultum. Saat menjawab dengan jujur, KF mengakui sempat keluar dari lingkungan sekolah bersama beberapa temannya dengan melompati pagar dan pergi ke warung. Setelah memberikan keterangan, KF menandatangani surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya. Namun sepulang dari ruang BK, teman-teman sekelas diduga mulai mengucilkan dan merundungnya karena menganggap KF telah melaporkan mereka kepada guru.
Jadi Asdawi ini mengungkapkan guru sempat datang ke rumah untuk membujuk KF kembali bersekolah. Namun kondisi psikologis anaknya belum membaik sehingga tetap menolak kembali ke sekolah. Beberapa waktu kemudian, seorang siswa mengantarkan surat pengunduran diri ke rumahnya. Asdawi mengaku mengisi, menandatangani, dan membubuhkan material pada surat tersebut karena tidak mengetahui konsekuensi hukumannya, gitu ya. Jadi ia menilai bahwa pihak sekolah tidak pernah menjelaskan dampak dari surat tersebut, akibatnya anaknya kini tidak lagi bersekolah. Padahal seharusnya itu sudah naik ke kelas 12 ya. Jadi ia berharap anaknya kembali memperoleh hak atas pendidikan dan bisa belajar di lingkungan yang aman, nyaman, serta bebas dari perut.

0: Bunda, aku berangkat sekolah dulu ya.
1: Masya Allah, akhirnya hari ini anak bunda resmi jadi murid baru. Semangat belajar ya nak.
2: Jagoan ayah masuk sekolah juga. Semangat hari ini.
0: Semangat.
3: Sahabat Multatuli, hari yang selama ini dinanti akhirnya tiba. Dengan seragam baru, tas di punggung dan semangat baru, anak-anak melangkah menuju gerbang sekolah, bersiap mengikuti kegiatan MPLS Ramah tahun ini. MPLS Ramah dilaksanakan selama 5 hari oleh sekolah, secara inklusif dan bebas biaya. Melalui kegiatan ini, murid baru dikenalkan dengan warga sekolah, lingkungan sekolah, proses pembelajaran, dan budaya sekolah sehingga mereka merasa aman dan nyaman sejak hari pertama. MPLS Ramah diselenggarakan bagi murid baru di jenjang SD, SMP, serta SMA, SMK sederajat. Mari bersama sukseskan MPLS Ramah 2026. Hari pertama yang bahagia, langkah awal menuju masa depan gemilang. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
5: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
6: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
5: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
4: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
7: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
8: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
9: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
8: Kabar apa tuh?
9: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
8: Alhamdulillah, benar nih.
10: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
11: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
9: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
8: Loh, sekarang gak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cep Leo.
9: Serius? Caranya gimana?
8: Gampang. Buka aja website Cep Leo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP, cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
9: Wah, cepet juga ya.
8: Iya dong. Setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
12: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui kris di aplikasi Cepleo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
13: Bayar PBB, scan kris di Cepleo. Mudah, cepat, praktis.
12: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: positif. Nizi, hapus aku. Ini saking bencinya lihat sama seseorang ya. Pagi yuk.
1: Siang deh. Siang soalnya.
0: Udah siang ya.
1: Bukan pagi lagi.
0: Tapi mandi kan?
1: Ih, mandi dong, Pak. Ya. Ya ampun.
0: Tahu enggak sih kalau di Jepang malah terbalik.
1: Kenapa? Oh, dia kan memang mereka itu tidak jarang mandi.
0: Jarang mandi ya.
1: Emang cuacanya dingin di sana tuh.
0: Jadi mandi dulu baru beraktivitas ya kalau kita ya.
1: Mm-hmm.
0: Tapi
1: oh,
0: masyarakat Jepang justru melakukan kebalikannya.
1: Aktivitas dulu baru mandi. Paling mau berangkatnya itu cuma cuci muka, sikat gigi. Udah selesai. Itu aja.
0: Mandinya itu pas mereka udah kotor-kotoran.
1: Mm-hmm.
0: Pas
1: betul.
0: Sudah beraktivitas baru mereka pergi mandi. Jadi sebelum mereka tidur tuh. Tapi ada sih yang relate kayak gini. sebagian mereka di Indonesia gitu kan. Pastilah ada yang malas-malasan kalau pagi-pagi karena merasa dingin. Jadi misalkan gini, kayak kita nih ya, dari Lebak ke terus dari Rangkas Bitung gitu kan. Terus enggak jauh-jauh lah ke daerah Citorek aja.
1: Mm-hmm.
0: Itu pasti harus ada penyesuaian. Selama 3 hari mungkin enggak bakal dulu gitu. Mm-hmm. Buat menyentuh pagi-pagi yang namanya air untuk mandi.
1: Mm-hmm.
0: Gitu, karena emang ya cuaca pegunungan lah ya. Dan apa yang dingin lah. Karena sudah merasakannya seperti itu. Gitu ya. Tapi diusahakan sih untuk sahabat Multatuli kalau memang baik-baik saja gitu kan. Ya mendingan mandi lah pagi-pagi.
1: Ya kalau misal masalahnya dingin dan kamu mandi, apa susahnya sih, Pak? Masak air hangat, nah, aduh.
0: Itu, tapi tetap kebanyakan gitu. Kebanyakan mereka itu ya udahlah nyari aman aja, enggak mandi daripada nanti emplo atau gitu pagi-pagi karena dingin banget, walaupun ya pakai air hangat atau pakai air panas. Untuk mandi pagi hari tetap diantara mereka ya memilih untuk tidak gitu. Ya mungkin ada turun dari Jepang kali. Karena suka mandi pagi. Ada kabar baik nih, Kabupaten Lebak nih bakal punya pasar induk katanya.
1: Oke.
0: Jadi pasar semi yang kita tahu ya di Desa Narimbang sana, Desa Narimbang Mulia. Ini direncanakan menjadi pasar induk sebagai pusat distribusi dan perdagangan besar berbagai komoditas pangan seperti sayuran, buah-buahan, dan juga kebutuhan pokok lainnya. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah atau Baperida Kabupaten Lebak, Widi Ferdian, ini mengatakan bahwa selama ini banyak komoditas dari dalam daerah dijual ke pasar induk Tanah Tinggi Tangerang, kemudian dibeli kembali oleh pedagang untuk dijual ke pasar di Lebak gitu. Jadi otomatis dari sisi harga pasti lebih tinggi karena jarak transportasi lebih jauh. Dengan keberadaan pasar induk di Rangkas Bitung, maka pedagang eceran, bakulan, dan sebagainya ini bisa membeli dengan harga lebih terjangkau sehingga bisa dijual ke masyarakat lebih murah gitu. Dan beliau juga bukan hanya kebutuhan dalam daerah Lebak, pasar induk semi juga memungkinkan memenuhi kebutuhan di daerah-daerah perbatasan seperti Pandeglang, Tangerang, Bogor, dan juga Serang ya. Dan ini juga menjelaskan saat ini pemerintah Kabupaten Lebak masih melakukan pembahasan secara mendalam dengan investor yang akan mengelola pasar dengan luasan lahan sekitar 3 hektar tersebut. Jadi memang selama ini dari pedagang yang dari Kabupaten Lebak itu menjual semua komoditasnya itu ke pasar induk. Dari pasar induk orang-orang Lebak ini membelilah ke sana atau enggak membelilah untuk dikirim ke sini gitu. Padahal
1: barangnya jadi bolak-balik begitu ya, Pak ya.
0: Padahal barangnya dari Kabupaten Lebak juga gitu.
1: Okay.
0: Kayak kita ekspor ke Singapura misalkan ya.
1: Mm-hmm.
0: Segala macam fashion ke Singapura karena secara kalau di Asia Tenggara itu yang jadi kiblatnya kan ya Singapura gitu kan.
1: Mm-hmm.
0: Kita ekspor ke Singapura. Terus orang Indonesia yang enggak tahu ya membelilah barang di sana padahal
1: ternyata made in Indonesia.
0: Made in Indonesia. Ya begitu. Cuma karena labelnya oh barang impor nih gitu. Tapi ternyata di produksinya di Indonesia. Nah, seperti itulah ya. Nah jadi ya mudah-mudahan sih segera terrealisasi juga untuk rencana pasar semi Narimbang ini menjadi pasar induk gitu. Jadi enggak apa namanya, untuk harganya juga pasti bakalan turun sangat gitu ya. Kabar baik kan yuk?
1: Baik banget. Baik
0: ya. Oke.
1: Sangat baik.
0: Sangat baik. Lalu juga ada informasi Wakil Bupati Lebak yang tinjau infrastruktur agrowisata Cikapek, Louis Damar. Jadi Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah ini meninjau kondisi ruas jalan Cikapek Louis Damar sekaligus perkembangan pembangunan kawasan agrowisata Cikapek di Kecamatan Louis Damar sana. Dan kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan pembangunan infrastruktur jalan dan kawasan agrowisata berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dan peninjauan juga difokuskan pada kesiapan pembangunan zona rest area yang nantinya akan menjadi salah satu fasilitas pendukung bagi wisatawan. Dan kualitas pembangunan harus menjadi prioritas agar infrastruktur yang dibangun ini mampu bertahan dalam jangka panjang ya. Dan ia juga berdialog dengan para pelaksana proyek mengenai proses pekerjaan yang sedang berlangsung. Wakil Bupati mengatakan bahwa agrowisata Cikapek memiliki proses yang sangat menjanjikan sebagai destinasi wisata baru di Kabupaten Lebak. Begitu.
1: Ditunggu.
0: Sangat kita tunggu, tapi kita bisa berkunjung gak kira-kira ke sana?
1: Mudah-mudahan bisa ya.
0: Terus juga didukung oleh direktur juga gitu ya.
1: Dua kabar baik, tapi kali ini mau menyampaikan kabar duka, Pak.
0: Kabar duka kenapa?
1: Iya, kenal sama public figure Rahmat Gobel, Pak?
0: Anggota DPR ya?
1: Kalau saya justru bukan anggota DPR yang saya kenal. Saya kenal Rahmat Gobel itu sebagai direktur utama Panasonic, Pak.
0: Oh gitu.
1: Iya. Okay, tahu kan sama Panasonic?
0: Iya.
1: Nah, di tahun 89 memang beliau ini bergabung dengan kelompok usaha Gobel punya keluarganya dan menjadi asisten presiden direktur di itu dia PT Panasonic Manufacture Indonesia. Gitu ya. Dan beliau meninggal dunia sama bulan itu ya. Dan kita juga turut berduka cita atas berpulangnya almarhum Rahmat Gobel yang meninggal dunia di Jakarta pada hari ini di pukul 3:20 waktu Indonesia Barat. Ya, beliau memang anggota DPR, politikus juga gitu ya, dan ya itulah
0: pengurus pusat PMI juga ya di masa bakti 2009-2014.
1: Betul.
0: Dan
1: terus
0: juga jadi Dewan Kehormatan PMI Pusat di 2014 sampai 2019. Itu ya.
1: Ya, itu ya. Kalau misal sama petani saat ini di rumahnya ada elektronik yang mereknya dari Panasonic Manufacture, itu dia. Beliau adalah asisten presiden direkturnya ya. Karena memang ini didirikan oleh keluarganya, Pak.
0: Oke.
1: Ada lagi informasi yang mau disampaikan?
0: Kayaknya sudah cukup aja dulu.
1: Oke.
0: Ya. Karena sebenarnya masih banyak informasi yang bakal kita sampaikan juga. So untuk sahabat Multatuli, keep stay di 89 Multatuli FM.

0: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
1: Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 0877-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: 3, 2, halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN Korpri, hingga kid days untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpi_kablebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Selamat pagi, Bu. Saya dari Badan Pusat Statistik. Boleh minta waktunya sebentar untuk sensus ekonomi?
4: Waduh, saya lagi ramai pembeli nih. Lama nggak?
3: Tenang, Bu. Hanya beberapa menit. Data ibu dijamin kerahasiaannya dan digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk pajak ataupun pungutan.
4: Oh, begitu ya. Kalau datanya buat apa?
3: Data sensus ekonomi itu untuk membantu menggambarkan kondisi usaha di Indonesia. Informasi yang akurat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan agar semakin tepat sasaran, Bu.
4: Kalau begitu, saya siap ikut. Demi usaha yang lebih maju dan Indonesia yang lebih baik.
3: Terima kasih, Bu. Partisipasi ibu sangat berarti. Sensus ekonomi, data akurat, Indonesia maju.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BPS Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah Awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
0: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
3: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
4: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
2: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
4: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
2: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
5: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
6: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
5: Iya, Pak.
0: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Saturday, simulative dan Saturday 10 to 5 I will fly 34 listrik 10 pagi hari ini. Masih bareng kita berdua di Multatuli pagi. Selamat pagi menjelang siang, selamat beraktivitas yang masih WFO atau yang sekarang sudah mengambil WFH, yang kerjanya di rumah. Tetap ya, di rumah juga harus tetap kerja gitu.
1: Pak, setelah iya. Sekian lama ya.
0: Kenapa?
1: Kurang lebih 10 hari akhirnya BNPB menyatakan area lahan utama TPA Sampah Jatiwaringin di Kecamatan Mau, Kabupaten Tangerang Banten yang terdampak kebakaran seluas kurang lebih 15 hektar itu
0: karena
1: padam.
0: Oh, padam 10 hari ya?
1: Iya, betul Pak, 10 hari Pak. Okay. Dan ya betul Sobat Tuli ya, ini berkat kerja keras dan kolaboratif dari tim gabungan penanganan darurat dari sejak peristiwa dilaporkan itu 30 Juni Pak,
0: 30
1: sampai
0: Juni.
1: 10 Juli akhirnya padam 100% ya.
0: Itu dipastikan padam ya.
1: Okay. Meskipun area utama di dalam TPA telah terkendali, tim gabungan di lapangan masih terus bersiaga mengantisipasi adanya titik panas serta kepulan asap tipis yang kembali terdeteksi di area pembuangan luar kawasan TPA ya, Sambung Tatuli ya. Dan terkait kondisi sosialnya sendiri, tim BNPB memastikan situasi masyarakat sekitar TPA sudah kondusif dengan jumlah pengungsi nihil karena seluruh warga sudah difasilitasi untuk kembali ke rumah masing-masing, Pak.
0: Oke, jadi semua yang mengungsi itu sudah balik lagi ke rumah masing-masing.
1: Betul-betul. Selain operasi udara ya Pak ya, kan pakai unit helikopter itu ya Pak ya. Nah, BNPB juga menyalurkan bantuan logistik darat darurat berupa 500 liter cairan racun api, Pak.
0: Oke. Okay.
1: Puluhan unit pompa mini, selang pemadam, serta perangkat komunikasi radio juga yang digunakan untuk memadamkan api di TPA Jatiwaringin tersebut. 10 hari, Pak. Wah, luar biasa. Kita harus mengapresiasi tim gabungan yang sudah itu ya, yang sudah berusaha memadamkan
0: ya.
1: Api, betul.
0: Dan juga masih mengenai fenomena Jatiwaringin. Ini Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN ini menyebut kebakaran tempat pemprosesan akhir atau TPA Jatiwaringin ini bukan fenomena yang terjadi secara tiba-tiba saat musim kemarau.
1: Jadi ada penyebabnya dong ya Pak ya.
0: Nah, potensi kebakaran meningkat apalagi di TPA tersebut itu masih menerapkan sistem open dumping ya. Ya, peneliti ahli utama Pusat Riset Teknologi Lingkungan dan Teknologi Bersih atau BRIN Wahyu Purwanta menilai kebakaran TPA ini merupakan kejadian yang hampir selalu berulang setiap musim kemarau.
1: Di situ-situ juga Pak.
0: Iya.
1: Atau di seluruh TPA apa?
0: Untuk sementara katanya di sini karena yang menjadi langganan itu Jatiwaringin gitu kan.
1: Oke. Okay.
0: Jadi ini sesuatu yang berulang terjadi di musim kemarau, bahkan ini sekarang musim kemarau belum terlalu panjang ya. Jadi kalau kemaraunya berkepanjangan resikonya tentu akan lebih besar juga.
1: Iya
0: gitu.
1: Betul.
0: Jadi secara ilmiah kebakaran hanya dapat terjadi apabila tiga unsur terpenuhi, yakni bahan bakar, oksigen, dan sumber penyalaan. Nah, di TPA dua unsur pertama tersedia dalam jumlah melimpah. Bahan bakarnya berasal dari sampah kering maupun gas metana hasil pembusukan.
1: Betul.
0: Sementara oksigen,
1: sampah itu mengeluarkan gas metana.
0: Nah,
1: iya.
0: Itu sementara oksigen itu tersedia dari udara bebas. Gitu. Karena itu yang harus dicegah adalah sumber penyalaannya. Jadi sumber penyalaannya menurut Wahyu ini dapat berasal dari berbagai hal, mulai dari aktivitas pembakaran di sekitar TPA hingga puntung rokok yang dibuang sembarangan. Jadi oleh karena itu, selama musim kemarau pemerintah daerah perlu meningkatkan pengawasan terhadap TPA ya. Jadi menurutnya juga penjagaan kebakaran tak cukup dilakukan di area TPA, pengelola sampah sejak dari sumbernya juga perlu dibenahi. Oke, jadi itu dia ya, hampir langganan lah ya, hampir setiap musim kemarau itu pasti terjadi yang namanya kebakaran di TPA Jatiwaringin. Di sisi lain, teknologi untuk mencegah kebakaran di fasilitas akhir juga perlu dikembangkan, antara lain pemantauan temperatur, kamera dan drone thermal, sensor gas, pengolahan gas landfill, serta sistem peringatan dini berbasis kombinasi data timbunan dan cuaca. Ya mudah-mudahan sih dengan segala macam apa namanya yang sudah dikerahkan gitu kan, tidak terjadi lagi ketika nanti musim kemarau begitu ya. Jadi ya untuk sahabat Mulatul yang memang suka merokok,
1: hati-hati puntung rokoknya.
0: Dipastikan ya, kalau misalkan puntung rokoknya itu benar-benar padam atau diinjak lah ya.
1: Mm-mm.
0: biar aman gitu kan, biar itu sudah pasti padam begitu ya. Dan ini informasi entah membuat kita gembira
1: atau
0: entah ini mungkin PHP atau apalah gitu kan.
1: Kenapa tuh?
0: Nih, ada koalisi Serikat Pekerja bersama Partai Buruh atau KSP PB.
1: Mm-mm.
0: Ini mengusulkan 59 poin perbaikan dan 17 aturan baru dalam RUU Ketenagakerjaan kepada DPR. Salah satu tuntutan yang paling menjadi sorotan adalah penghapusan sistem outsourcing. Nah, ini disertai usulan upah yang lebih layak, perlindungan pekerja kontrak, pekerja digital, hingga pembentukan dana cadangan pesangon ya. Kabar baiknya jika RUU ini disahkan, aturan ketenagakerjaan di Indonesia ini berpotensi mengalami perubahan besar yang berdampak langsung pada jutaan pekerja ya. Jadi ya kalau misalkan disahkan, selamat tinggal outsourcing untuk mereka-mereka yang memang ya selalu deg-degan lah ketika memang harus perpanjangan kontrak gitu kan, tekar kontrak dan lain sebagainya. Mau sampai kapan ya kira-kira untuk outsourcing sendiri? Dan untuk poin-poin tuntutan buruh dalam RUU baru ini, pertama ya hapus sistem outsourcing, yang kedua upah layak dan formula baru perhitungan upah minimum, yang ketiganya pekerja kontrak menjadi karyawan tetap jika perusahaan melanggar aturan, terus poin selanjutnya larangan pemotongan dan penundaan pembayaran upah, lalu juga ada perlindungan bagi pekerja digital perempuan dan penyandang disabilitas. Lalu juga ada pembentukan dana cadangan pesangon serta pelarangan praktik calo tenaga kerja begitu.
1: Nah,
0: ya.
1: Begitu ya, sobat tuli ya. Mudah-mudahan bisa direalisasikan.
0: Amin.
1: Itu baru
0: amin.
1: Ini kan Pak, baru ya. Rencana atau baru usulan kan?
0: Baru usulan.
1: Pak?
0: Tinggal menunggu ACC tanda tangan.
1: Gitu ya sama Tatuwi ya.
0: Aduh. Pernah dengar enggak kalau ada desa paling kaya raya di muka bumi?
1: Wih, di mana tuh, Pak? Saya pindah aja deh ke situ, Pak.
0: Main pindah aja lagi.
1: Di mana tuh?
0: Ini lagi ada sebuah desa yang membagikan rumah mewah bergaya Eropa dan mobil sport mahal secara cuma-cuma kepada setiap penduduk aslinya.
1: Di mana kah?
0: Tempat fasilitas yang benar-benar nyata itu di daerah provinsi Jiangsu, China.
1: Oh, jauh, Pak.
0: Jadi mau pindah. Nah, desa yang awalnya hanya sebuah permukiman petani miskin ini berhasil mengubah nasibnya secara ekstrim menjadi komunitas terkaya di dunia berkat sistem kolektif industri yang digagas oleh pemimpin lokal bernama Wu Renbao mulai tahun 1961.
1: Kejauhan, Pak, ya.
0: Tapi, ada tapinya nih. Jadi semua warganya ini dikasih mansion mewah dan mobil sport gratis, tapi bakal jadi gembel dan miskin kelaparan jika nekat pindah keluar dari sana.
1: Jadi harus tetap
0: jadi di daerah sana ya.
1: Warga di situ ya, Pak.
0: Jadi kehidupan di dalam desa Huaxi terlihat seperti sebuah utopia yang sangat sempurna. Selain mendapatkan tempat tinggal berupa mansion mewah, megah, dan kendaraan mewah seperti BMW atau Mercedes-Benz, Seluruh warga di desa ini juga menikmati fasilitas berupa jaminan kesehatan gratis, pendidikan gratis bagi anak-anak mereka, hingga pasokan bahan makanan yang melimpah. Kemakmuran desa ini bahkan sangat mencengangkan dunia ketika mereka sukses membangun sebuah gedung pencakar langit setinggi 328 meter pada 2011 silam. Lengkap dengan patung sapi yang terbuat dari 1 ton emas murni di dalamnya. Oh, berarti Monas juga kalah dong kalau gitu ya. Ada yang mau pindah ke sana?
1: Enggak, biayanya jauh, mahal. Di Indonesia aja deh.
0: Indonesia aja ya. Enggak apa-apa deh kalau misalkan di Indonesia. Cintailah rumah kita. Rumah kita dari siapa itu? Gong 2000 kalau enggak salah ya. Gong 2000. Selamat siang untuk sahabat Muatuli dan terima kasih untuk kamu yang masih tetap sedia gabung lewat Lenar Dialog ataupun lewat streaming ya. Yang sudah follow IG-nya juga thank you banget, yang sudah kepoin TikTok-nya juga thank you banget untuk kamu. Mungkin ada usulan kita harus memparodikan apa?
1: aduh yang jelas-jelas aja deh Pak hari ini Pak.
0: kayaknya kita udah apa ya namanya, udah benar-benar berada di zona yang memang waduh apalagi ya gitu ya. Oke, sahabat Matu Kirsa di 89.5 FM, karena setelah beberapa yang bakal kita hadirkan ini, ya bakal kita play ini, kita bakal balik lagi.

jalannya akan terjal, temboknya akan lebih kuat.

0: lagu keren. Stay cool. Di Pulta Tuli Radio.
1: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
2: Aku di sini, Bu.
1: Terus yang nonton TV siapa?
2: Semut.
1: Kalau kipas?
2: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
1: Kalau kerannya?
2: Itu lagi mandi sendiri. Lagi mandi sendirian, Bu.
1: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang nggak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
2: Iya deh.

0: Mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
1: Nah, itu baru anak hebat.
0: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
2: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
1: Iya. Tapi kasihan, nanti dia nangis.
0: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
3: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
0: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
3: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
4: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
5: Aduh, sini.
1: Nyari apa sih?
5: KTP gua di mana ya?
1: KTP.
6: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga. Datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
7: Oh, iya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
8: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
9: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
6: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
10: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multatuli FM. Lebak banget.

0: 89.1 FM cerdas informatif dan solutif. 20 menit kalau pukul 11 yang hari ini. Sore kita ini kita berdua ini lagi bingung sore ya.
1: Enggak bingung-bingung banget sih Sabratuli. Kita kan udah resmi meluncurkan B50 ya. Biosolar itu dan ternyata kita itu adalah negara pertama, Pak.
0: Iya, negara pertama.
1: Negara jelas pertama yang memakai biosolar.
0: Dan memang itu langsung diresmikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto ya.
1: Ini negara pertama di dunia yang menerapkan B50 ya. Peluncuran B50 ini dilakukan di rest area kilometer 57 Karawang, Jawa Barat. Dan kemarin ya Pak, itunya apa seremonialnya didampingi juga oleh Menteri SDM Balila Dahlia. Terus ada Mensesnek Prasetyo Hadi, ada juga Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani. Pokoknya jajaran-jajaran kementerian deh ada di sana kemarin ya. Dan itu dia di dalam sambutannya Presiden juga menyebut Indonesia menjadi negara pertama yang menerapkan biodiesel 50% ke bahan bakar solar dan kebijakan ini untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Tapi di kita udah didistribusikan belum, Pak?
0: Kalau di daerah lain mungkin udah kali ya, cuma kalau di kita belum. Bertahap lah, nggak bakalan semudah membalikkan telapak tangan gitu kan?
1: Iya sih, betul.
0: Iya, karena ada beberapa tempat yang memang sudah menikmati B50 tersebut, tapi juga ya kita harus menunggu gitu kan untuk disalurkan ke pelosok-pelosok negeri.
1: Betul, ini gitu. Jadi salah satu agenda untuk menekan impor BBM ya, karena meningkatnya nilai tambah sumber daya alam nasional serta memperkuat ketahanan energi dan juga ekonomi.
0: Itu
1: ya. Terus sahabat menteri, ini tuh perlu diketahui kalau B50 ini adalah itu dia ada 50% campuran yang dicampurkan ke dalam solar ya Pak ya. Bahan bakar nabati sahabat tuli ya. Dan dalam masa transisi badan usaha penyedia BBM diberi waktu sampai 30 September 2026 untuk menghabiskan stok biodiesel dengan spesifikasi B40 sebelum beralih sepenuhnya ke B50. Oh, jadi nanti meratanya di September 2026, Pak.
0: September Oktober lah ya. September Oktober.
1: September gitu. Karena memang stok yang sekarang sedang beredar
0: harus dihabiskan dulu.
1: Ya betul, harus dihabiskan dulu.
0: Itu dia dari B50. Lalu juga kita punya kabar baik, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN ini akan meluncurkan satelit buatan anak bangsa di India pada Januari 2027 mendatang.
1: Oh, punya satelit sendiri?
0: Iya, jadi satelit yang diproduksi di tanah air tersebut merupakan hasil kerjasama dengan Indian Space Research Organization atau ISRO yang telah berlangsung di Biak, Papua. Jadi selama ini kan BRIN dengan ISRO sebagai lembaga antariksa yang ada di India ini memang sudah berkolaborasi untuk monitoring satelit yang ada di Biak. Jadi lokasinya di Biak, kemudian memonitor peredaran satelit dari India. Itu ujar Kepala BRIN Arif Satria di Kompleks Istana Kepresidenan kemarin ya gitu. Jadi satelit bernama Nusantara Observation 1 atau NEO 1 ini merupakan satelit observasi bumi kelas mini satelit dengan kemampuan menghasilkan citra resolusi tinggi dan menengah. Satelit ini juga dibekali Automatic Identification System atau AIS untuk memantau aktivitas kapal, sensor optik pada spektrum cahaya tampak atau visible, serta thermal infrared. Arif juga mengatakan bahwa satelit yang menjadi terobosan baru bagi Indonesia ini akan memiliki sejumlah fungsi, mulai dari ketahanan pangan hingga pengawasan lingkungan. Begitu ya. Ya, bertambah lagi deh ya untuk Indonesia yang meluncurkan satelit NEO 1. Setelah sebelumnya tadi sudah diluncurkan B50, terus juga penemuannya apalagi ya? Setelah yang berderet tersebut gitu kan.
1: Banyak. Mudah-mudahan nanti semakin banyak lagi inovasi-inovasi yang bermanfaat untuk masyarakat di Indonesia khususnya ya Pak ya.
0: Amin, amin.
1: Oke, pukul 11 selamat 25 menit. Kayaknya kita harus pamit nih Pak.
0: Ya, kita pamit lah ya sama ya. Mutatwi. Di Mutatwi pagi kita bakal ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Nabista Berani pamit undur diri dan juga ada Yudinar, ada Nisa Herunisa yang sudah ikut ngumpul juga di sini. Thank you sekali lagi. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, banyak pekerjaan nih. Rasanya ada yang kelupaan deh.
1: Jangan lupa, udah waktunya lapor LKPM online.
0: Wah iya. Sampai kapan batasnya?
1: Periode penyampaiannya tanggal 1 sampai 15 Juli 2026. Untuk pelaku usaha non-UMK, yang dilaporkan adalah triwulan 2, April sampai Juni. Sedangkan pelaku usaha UMK melaporkan semester 1, Januari sampai Juni.
0: Syukurlah masih sempat. Lapornya di mana?
1: Mudah kok, masuk ke OSS, pilih menu informasi, lalu kewajiban usaha, dan pilih laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM. Lalu, submit deh.
0: Beres, cepet juga ternyata. Segera sampaikan LKPM online melalui OSS sesuai jadwal. Pelaporan tepat waktu adalah wujud kepatuhan dan dukungan terhadap iklim investasi yang semakin baik.
2: Lapor LKPM tepat waktu, investasi maju, Lebak makin maju.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh DPM PTSP Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Multatuli FM.
3: Ayah, Bunda, aku berangkat sekolah dulu ya.
4: Masya Allah. Akhirnya hari ini anak bunda resmi jadi murid baru. Semangat belajar ya nak.
5: Jagoan ayah masuk sekolah juga. Semangat hari ini.
3: Semangat.
5: Sahabat Multatuli, hari yang selama ini dinanti akhirnya tiba. Dengan seragam baru, tas di punggung dan semangat baru, anak-anak melangkah menuju gerbang sekolah, bersiap mengikuti kegiatan MPLS Ramah tahun ini. MPLS Ramah dilaksanakan selama 5 hari oleh sekolah secara inklusif dan bebas biaya. Melalui kegiatan ini, murid baru dikenalkan dengan warga sekolah, lingkungan sekolah, proses pembelajaran, dan budaya sekolah sehingga mereka merasa aman dan nyaman sejak hari pertama. MPLS Ramah diselenggarakan bagi murid baru di jenjang SD, SMP, serta SMA, SMK sederajat. Mari bersama sukseskan MPLS Ramah 2026. Hari pertama yang bahagia, langkah awal menuju masa depan gemilang. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
6: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
7: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
8: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
7: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
6: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
9: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
0: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
4: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
0: Kabar apa tuh?
4: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan.
2: ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, Pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
10: Alhamdulillah, benar nih.
0: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBBP 2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
2: Bapenda Kabupaten Lebak, hadir melayani, membangun negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
1: Loh, sekarang gak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cep Leo.
0: Serius? Caranya gimana?
1: Gampang. Buka aja website Cep Leo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP. Cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
0: Wah, cepet juga ya.
1: Iya dong, setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
2: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cep Leo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Bayar PBB, scan Kris di Cep Leo. Mudah, cepat, praktis.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
3: Ngapain cuy? HP lu dari tadi daring terus?
4: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
3: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
2: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
6: 3, 2, halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2026. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kids untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpi_kablebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran dan hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
7: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multatuli FM. Lebak banget.

Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

waktunya berbagi cerita dan wawasan bersama di Multatuli hari ini. Mengudara setiap Senin sampai Jumat pukul 12 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Program bincang interaktif seputar pendidikan, wanita, parenting, hingga berita terkini yang relevan dengan kehidupan kamu. Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif. Your day sounds good.

seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan. Karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah, yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu. Namun, juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.

Kamu. Iya, kamu sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan Multatuli FM.

0: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kid test untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners_@korpri_kablebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
2: Aku di sini, Bu.
1: Terus yang nonton TV siapa?
2: Semut.
1: Kalau kipas?
2: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
1: Kalau kerannya?
2: Itu lagi mandi sendiri. Lagi mandi sendirian, Bu.
1: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang nggak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
2: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
1: Nah, itu baru anak hebat.
0: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
3: Selamat pagi, Bu. Saya dari Badan Pusat Statistik. Boleh minta waktunya sebentar untuk sensus ekonomi?
1: Waduh, saya lagi ramai pembeli nih. Lama nggak?
3: Tenang, Bu. Hanya beberapa menit. Data Ibu dijamin kerahasiaannya dan digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk pajak ataupun pungutan.
1: Oh, begitu ya. Kalau datanya buat apa?
3: Data sensus ekonomi itu untuk membantu menggambarkan kondisi usaha di Indonesia. Informasi yang akurat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan agar semakin tepat sasaran, Bu.
1: Kalau begitu, saya siap ikut. Demi usaha yang lebih maju dan Indonesia yang lebih baik.
3: Terima kasih, Bu. Partisipasi Ibu sangat berarti.
0: Sensus Ekonomi, data akurat, Indonesia maju.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BPS Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli.

0: Aduh, banyak pekerjaan nih. Rasanya ada yang kelupaan deh.
1: Jangan lupa, udah waktunya lapor LKPM online.
0: Wah iya. Sampai kapan batasnya?
1: Periode penyampaiannya tanggal 1 sampai 15 Juli 2026. Untuk pelaku usaha non-UMK yang dilaporkan adalah triwulan 2 April sampai Juni. Sedangkan pelaku usaha UMK melaporkan semester 1 Januari sampai Juni.
0: Syukurlah masih sempat. Lapornya di mana?
1: Mudah kok, masuk ke OSS, pilih menu informasi, lalu kewajiban usaha, dan pilih laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM. Lalu, submit deh.
0: Beres, cepet juga ternyata. Segera sampaikan LKPM online melalui OSS sesuai jadwal. Pelaporan tepat waktu adalah wujud kepatuhan dan dukungan terhadap iklim investasi yang semakin baik.
2: Lapor LKPM tepat waktu, investasi maju, Lebak makin maju.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh DPM PTSP Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Multatuli FM.
2: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
4: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
5: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
4: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
3: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
6: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM. Lebak.

Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM. Lebak banget.

0: Setiap lembar batik memiliki motif. Setiap helai tenun memiliki makna. Dan setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Kini, saatnya kamu mengambil peran.
1: Pendaftaran pemilihan putra-putri batik dan tenun Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Bagi kamu yang berusia 15 hingga 24 tahun, berdomisili atau memiliki keterkaitan dengan Kabupaten Lebak, inilah kesempatan untuk mengembangkan potensi, memperluas wawasan, sekaligus menjadi duta pelestari batik dan tenun Lebak. Pendaftaran dibuka mulai 1 Juli hingga 20 Juli 2026. Segera daftarkan dirimu melalui tautan atau QR Code yang tersedia pada media informasi Duta Batik Kabupaten Lebak di Instagram @putraputribatiklebak atau melalui narahubung Zeki Rizwandi di 0878-0892-7022. Yuk, jadilah bagian dari Putra Putri Batik dan Tenun Kabupaten Lebak 2026. Dan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Aduh. Di sini.
3: Nyari apa sih?
2: KTP gua di mana ya?
3: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
2: Oh, iya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
5: Iya. Tapi kasihan. Nanti dia nangis.
4: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
3: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
4: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
3: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
4: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah Awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Lihat nih, Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
3: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
2: Iya, Pak.
4: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Apa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
6: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
5: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
4: Pernah kepikiran gak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM. Lebak banget.

0: Hayu, ngaku deh. Pernah nggak sih kamu udah niat banget mau ngerjain sesuatu yang penting, udah janji sama diri sendiri, tapi pas mau mulai, body kamu kayak nge-freeze, otak langsung blank, dan tiba-tiba kasur kelihatan lebih menarik dari apapun di dunia ini. Kayak ada tombol malas maksimal yang otomatis kepencet gitu. Atau kamu bangun pagi, udah niat mau produktif, tapi begitu lihat laptop atau buku, rasanya kayak ada tembok beton di depan mata. Terus kamu malah scrolling TikTok sampai jam 3 sore sambil bilang, besok aja deh. Nah, kalau kamu ngangguk-ngangguk sambil nonton ini, selamat. Kamu officially masuk klub otak yang suka boikot diri sendiri.
1: Oh no!
0: Gak usah panik, hari ini kita bakal ngebongkar jalan ninja gimana caranya memaksa otak kita buat mau ngerjain hal-hal berat. Bahkan ketika seluruh sel tubuh kita lagi demo dan teriak, Oga! Dan yang lebih keren lagi, ternyata ada sains dibalik semua drama internal kita ini. Bagian 1, kenapa otak kita jadi musuh? Jadi gini, otak kita tuh sebenarnya punya satu misi utama, bertahan hidup dengan cara yang paling hemat energi. Karena otak kita, terutama bagian yang namanya amigdala, jangan khawatir, ini bukan pelajaran biologi, itu kerjanya kayak satpam malas. Setiap kali kamu mau ngerjain sesuatu yang butuh effort, si otak langsung bilang, tunggu, ini bahaya nggak sih? Capek nggak? Mending kita rebahan aja deh. Aman! Jadi, fenomena malas gerak ini tuh wajar banget, guys. Makanya, pas kamu mau mulai olahraga, otak bilang, wah, ini melelahkan. Mau belajar skill baru? Susah banget, nanti gagal gimana. Mau mulai bisnis? Risky ya, mending kerja kantoran aja. Tapi, tunggu dulu, ini bukan berarti kita harus nyerah. Masa iya kita mau terus-terusan dikontrol sama rasa malas? Kan nggak lucu kalau cita-cita kita cuma jadi angan-angan gara-gara kita kalah sama setan rebahan. Tenang, ada kok cara buat ngakalinnya. Aku kasih beberapa jurus yang udah aku coba dan lumayan ampuh buat nipu otak biar mau diajak kerja keras. Justru sekarang kita tahu musuhnya siapa, kita bisa mulai strategi balik. Bagian 2, jurus hacking otak. Oke, sekarang masuk ke bagian seru. Gimana sih caranya kita tipu otak biar mau kooperatif? Jurus pertama, the 2-minute rule. Ini jurus paling simple tapi ampuh. Jadi gini, otak kita tuh takut sama hal-hal yang kelihatan gede dan berat. Tapi kalau kita bilang, aku cuma mau ngerjain ini 2 menit aja kok, si otak jadi santai. Aku dulu selalu nunda bikin skrip video. Sampai suatu hari aku coba trik, cuma 2 menit kok. Aku bilang ke otakku, kerjain intro aja, nggak usah selesai. Tahu nggak, 90% itu aku malah lanjut sampai beres. Kenapa? Otak kita benci task yang belum kelar. Jadi start dulu, biar kecanduan nyelesain. Mau olahraga, jangan mikir lari 30 menit, cukup pakai sepatu, udah. Mau belajar, jangan ngebayangin hafalan 20 halaman. Cukup buka bukunya dan baca satu paragraf. Mau bersih-bersih, cuma angkat satu barang aja. Seringnya rasa malas tuh muncul karena kita ngebayangin tugasnya udah kayak Gunung Everest tingginya. Padahal, mulai aja dulu dari langkah kecil. 2 menit itu nggak kerasa kok, beneran deh. Kalaupun setelah 2 menit kamu masih nggak kuat, ya udah nggak apa-apa, istirahat lagi. Tapi, percayalah seringnya kamu bakal lanjutin kok. Jurus kedua, pakai reward sandwich. Otak kita ini kayak anak kecil, suka banget sama hadiah. Jadi, coba deh bikin sistem reward buat diri sendiri. Setiap kali kamu berhasil nyelesain satu bagian tugas atau udah fokus selama waktu tertentu, kasih diri kamu hadiah kecil. Nggak perlu yang mahal-mahal kok. Misalnya, selesai meeting boleh minum kopi favorit, selesai workout boleh scroll medsos 10 menit, selesai kerja boleh nonton satu episode drakor. Dengan adanya hadiah yang jelas, otak kita jadi lebih termotivasi buat kerja keras demi mendapatkan kesenangan itu. Anggap aja ini kayak uang lembur buat otak kamu. Bagian 3, strategi anti-sabotase diri. Nah, sekarang kita masuk ke level advanced. Soalnya otak kita tuh kreatif banget bikin alasan buat nggak ngerjain sesuatu. Jurus pertama, environment design. Ini prinsipnya simple, bikin lingkungan yang maksa kamu produktif. Misalnya, mau rajin baca buku, taruh buku di tempat yang paling kelihatan, HP taruh jauh-jauh. Mau olahraga pagi, siapkan baju olahraga di samping kasur sebelum tidur. Ingat, kita lagi bertarung sama versi diri sendiri yang paling males, jadi persiapin semuanya waktu kita lagi semangat, biar pas lagi males tinggal autopilot aja. Jurus kedua, the commitment device. Ini agak ekstrim tapi efektif. Cerita ke orang tentang goal kamu. Misalnya, post di story Instagram. Minggu ini aku mau belajar Photoshop 1 jam setiap hari. Nah, sekarang kamu punya tekanan sosial yang sehat. Nggak mau kan kelihatan bohong di depan teman-teman? Percaya atau nggak, lingkungan itu ngaruh banget sama semangat kita. Coba deh cari teman atau komunitas yang punya tujuan yang sama. Misalnya, kalau kamu lagi mau fokus belajar, cari teman yang juga lagi semangat belajar. Kalian bisa janjian buat belajar bareng, saling ngingetin, atau bahkan sekadar curhat kalau lagi males. Ada teman seperjuangan itu kayak dapat booster semangat gratis. Ingat, beban kalau dipikul bareng-bareng itu terasa lebih ringan loh. Jurus ketiga, bikin tugas jadi kecil-kecil. Otak kita overwhelmed sama hal-hal yang kelihatan terlalu besar. Makanya, pecah jadi bagian-bagian kecil yang manageable. Coba deh lihat tugas besar itu kayak pizza utuh. Kalau kamu mau makan semuanya sekaligus, pasti langsung kenyang duluan sebelum nyuap banyak. Nah, sama kayak tugas. Pecah-pecah jadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih menggoda buat dikerjain. Misalnya, kalau kamu mau nulis laporan 10 halaman, jangan langsung mikirin 10 halamannya. Mikirin aja, oke, hari ini gua kerjain bagian introduction dulu deh, satu halaman aja. Pas udah selesai satu bagian, otak kita tuh kayak dapet reward kecil, wah udah selesai satu nih. Jadi lebih semangat buat lanjutin yang lain. Ingat, langkah kecil itu lebih baik daripada nggak melangkah sama sekali. Bagian 4, mental reframing. Ini bagian yang paling game changing menurut aku. Kita perlu ganti naratif di kepala kita daripada, aduh susah banget nih. Cobalah, wah ini challenging tapi exciting. Daripada, aku nggak bisa, cobalah, aku belum bisa. Daripada, ini buang-buang waktu, cobalah, ini investasi buat future me. Sounds cheesy? Mungkin. Tapi otak kita tuh kayak komputer, dia proses apapun yang kita input. Kalau kita terus-terusan input negatif, ya outputnya juga negatif. Tapi kalau kita ganti skrip

Secara natural cenderung ngindarin hal-hal yang susah. Tapi itu bukan berarti kita harus jadi budak dari kecenderungan itu. Setiap kali kamu berhasil memaksa diri ngerjain hal berat, kamu sebenarnya lagi membangun otot mental yang namanya disiplin. Dan kayak otot fisik, makin sering dilatih, makin kuat. Kuncinya, gerak dulu, mood nyusul. Kebanyakan orang nunggu mood bagus dulu, baru mulai. Padahal kenyataannya, mood itu datang setelah kamu mulai gerak. Kamu nggak harus jadi manusia super. Kamu cuma perlu jadi manusia yang mau mulai meskipun cuma 2 menit. Coba deh, minggu ini pakai 2 menit rule buat hal yang selama ini kamu tunda.

0: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
1: Aku di sini, Bu.
0: Terus yang nonton TV siapa?
1: Semut.
0: Kalau kipas?
1: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
0: Kalau kerannya?
1: Itu lagi mandi sendiri. Lagi mandi sendirian, Bu.
0: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang nggak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
1: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
0: Nah, itu baru anak hebat.
2: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
3: Setiap lembar batik memiliki motif. Setiap helai tenun memiliki makna. Dan setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Kini, saatnya kamu mengambil peran.
4: Pendaftaran pemilihan putra-putri batik dan tenun Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Bagi kamu yang berusia 15 hingga 24 tahun, berdomisili atau memiliki keterkaitan dengan Kabupaten Lebak, inilah kesempatan untuk mengembangkan potensi, memperluas wawasan, sekaligus menjadi duta pelestari batik dan tenun Lebak. Pendaftaran dibuka mulai 1 Juli hingga 20 Juli 2026. Segera daftarkan dirimu melalui tautan atau QR Code yang tersedia pada media informasi Duta Batik Kabupaten Lebak di Instagram @putraputribatiklebak atau melalui darah hubung Zeki Rizwandi di 0878-0892-7022. Yuk, jadilah bagian dari Putra-Putri Batik dan Tenun Kabupaten Lebak 2026. Dan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kid race untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpri_kablebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multatuli.

Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM. Lebak banget.

0: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
1: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
2: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
0: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
2: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
0: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
3: Selamat pagi, Bu. Saya dari Badan Pusat Statistik. Boleh minta waktunya sebentar untuk sensus ekonomi?
4: Waduh, saya lagi ramai pembeli nih. Lama nggak?
3: Tenang, Bu. Hanya beberapa menit. Data Ibu dijamin kerahasiaannya dan digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk pajak ataupun pungutan.
4: Oh, begitu ya. Kalau datanya buat apa?
3: Data sensus ekonomi itu untuk membantu menggambarkan kondisi usaha di Indonesia. Informasi yang akurat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan agar semakin tepat sasaran, Bu.
4: Kalau begitu, saya siap ikut. Demi usaha yang lebih maju dan Indonesia yang lebih baik.
3: Terima kasih, Bu. Partisipasi Ibu sangat berarti. Sensus Ekonomi, data akurat Indonesia maju.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BPS Kabupaten Lebak bekerja sama dengan Radio Multatuli FM.
5: Aduh, aduh. Sini.
6: Nyari apa sih?
5: KTP gua di mana ya?
6: KTP.
7: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga. Datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
5: Oh, iya.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Terima kasih. Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana. Mari ikuti program selanjutnya.

0: Follow Instagram kami di @lppl_mutatuli_fm atau klik laman kami di mutatuli_fm.com.
1: Radio Mutatuli FM.
0: Kunjungi dan follow Instagram kami di @lppl_mutatuli_fm atau klik laman kami di mutatulifm.com.
2: Sahabat Multatuli, ketika sudah jam 3 sore, Anda pun menjadi lesu dan tidak bersemangat. Wajar saja, karena setelah beraktivitas seharian, tubuh pun menjadi kehilangan energi. Terkadang rasa malas datang menghampiri, padahal tugas harus diselesaikan hari itu juga. Ada hal yang bisa dilakukan untuk mengusir rasa malas di sore hari. Salah satunya adalah minum air putih dan makan camilan. Untuk itu, peneliti pun menyarankan agar segera minum air putih karena lemah adalah tanda-tanda dehidrasi. Kekurangan cairan diketahui bisa menurunkan kemampuan otak dan membuat rasa ngantuk dan tidak bersemangat. Oleh karena itu, berikan asupan air yang cukup untuk tubuh setidaknya 2 liter dalam sehari. Jika itu tidak berguna, cobalah makan beberapa makanan penambah energi seperti camilan dari gandum atau coklat hitam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Abdi Negara 1 Rangkas Bitung Lebak Banten. Hai, selamat siang sahabat Multatuli. Senang sekali Fawlan dari bisa menemani sahabat Multatuli seperti biasa ya, dari Senin sampai dengan hari Sabtu di acara Multatuli siang sampai sore hari ini ya. Sudah dibuka satu lagu Krisdayanti Rembulan dan disusul Kahitna Katakan Saja. Tetap di 89.1 FM sahabat Multatuli, karena tentu saja sore hari ini kita sudah siapkan lagu-lagu yang apik dan juga informasi-informasi menarik di 89 Multatuli FM.

0: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
1: Nah, kalau gigi sakit

0: diet, makan jadi nggak enak, belajar pun jadi susah.
1: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi Berflorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
2: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
1: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
2: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Muta Tuli FM.
3: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
4: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cepleo.
3: Serius? Caranya gimana?
4: Gampang. Buka aja website Cepleo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP. Cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
3: Wah, cepet juga ya.
4: Iya dong. Setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
5: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cepleo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
4: Bayar PBB, scan Kris di Cepleo. Mudah, cepat, praktis.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah Awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: Waktu sholat asar telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم إن الصلاة كانت فأقيموا الصلاة على المؤمنين كتابا موقوتا. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Berada cerdas, informatif, dan solutif. Selamat menjalankan sholat asar nih sahabat Multatuli yang ada di kawasan Rangkas Bitung Kota dan sekitarnya. Oke, bersama Eva Ulan dari di Multatuli sore kali ini. Au, hai untuk kamu yang sudah setia dari pagi dengan 89 Multatuli Radio yang selalu memancarkan siarannya dari ujung Lebak ke ujung Lebak. Menyapa juga Bapak dan Ibu seluruh pegawai di instansi pemerintahan Kabupaten Lebak ya, baik yang WFH mungkin work from home atau di kantor ya, di tempat aktivitas, yang bersiap-siap pulang. Selamat menikmati sore hari ini tentunya dengan berita-berita yang sudah disiapkan. Nah, bertepatan hari ini, hari Jumat di tanggal 10 Juli 2026. Ada apa di tanggal 10 Juli? Ada peringatan apa saja sahabat Multatuli? Ternyata ada loh beberapa momen penting dan menarik nih yang diperingati dari berbagai belahan dunia ya. Dan mengetahui peringatan di tanggal-tanggal tertentu seperti hari ini 10 Juli 2026 bukan sekedar menambah wawasan ya, tapi juga menjadi bentuk apresiasi terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam peristiwa tersebut. Ada salah satunya hari kemerdekaan Bahama, sahabat Multatuli ya, diperingati setiap 10 Juli untuk mengenang lepasnya negara tersebut dari kekuasaan Britania Raya. Pada tanggal ini di tahun 1973, Pangeran Charles secara resmi menyerahkan kekuasaan menandai berdirinya persemakmuran Bahama sebagai negara yang sepenuhnya merdeka. Sejarah kepulauan Bahama bermula ketika suku Lucayan atau Lucayan ya mulai mendiami kepulauan tersebut sekitar tahun 500-800 Masehi ya, dan suku Lucayan ini merupakan cabang dari bangsa Taino yang berasal dari wilayah Karibia. Nah, selama berabad-abad nih ya, suku tersebut hidup tanpa campur tangan bangsa asing hingga pada tahun 1492 penjajah Christopher Columbus tiba di negara itu, disusul oleh kapal-kapal Spanyol. Nah, bangsa Spanyol kemudian memperbudak penduduk asli sehingga populasi di kepulauan tersebut terus menyusut hingga akhirnya pulau-pulau itu nyaris tidak berpenghuni pada tahun 1513, dan pemukim Inggris mulai menetap nih di Bahama pada tahun 1648. Dan perairan Bahama yang dangkal menyulitkan kapal-kapal besar untuk berlayar, tapi justru memudahkan kapal-kapal kecil melintas ya. Dengan kondisi geografis ini dimanfaatkan oleh bajak laut sehingga Bahama berkembang menjadi salah satu markas utama mereka. Nah, ada di kota Nassau di pulau New Providence yang menjadi pusat konfederasi bajak laut antara tahun 1706 hingga 1718. Inggris kemudian mengambil tindakan tegas dan menjadikan Bahama sebagai koloni pada 1718. Disusul gelombang migrasi kembali terjadi setelah berakhirnya Perang Revolusi Amerika ya, dan ribuan warga Amerika yang tetap setia kepada Kerajaan Inggris memperoleh hibah tanah nih di Bahama dan menetap di sana. Kemudian mereka juga membawa pekerja paksa serta mendirikan perkebunan. Akibatnya populasi Bahama didominasi oleh orang-orang Afrika yang diperbudak. Setelah perbudakan dihapuskan, Bahama menjadi tempat perlindungan bagi para budak yang telah dibebaskan. Kini sekitar 90% penduduk Bahama merupakan keturunan Afro-Bahama. Kemudian Bahama ini akhirnya meraih kemerdekaan sahabat Multatuli pada tahun 1973 di bawah kepemimpinan Sir Lyndon O. Pindling yang kemudian dikenal sebagai Bapak Bangsa karena perannya yang sangat besar dalam perjuangan kemerdekaan negara tersebut ya. Nah, setelah kemerdekaan, Ratu Elizabeth II ini tetap menjadi kepala negara Bahama sebagai ratu dalam sistem monarki konstitusional di bawah persemakmuran. Nah, jadi tahu sejarahnya kan ya sahabat Multatuli. 10 Juli juga diperingati sebagai Hari Kemandirian Energi Global. Hari peringatan ini menjadi momentum untuk mendorong dunia mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil ya. Dan diketahui bahwa energi merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Pada masa prasejarah, manusia belum membutuhkan energi dalam jumlah besar. Sebagian besar energi yang digunakan hanya untuk menopang fungsi tubuh, dan kebutuhan energi mulai meningkat
setelah manusia menemukan api. Saat itu bahan bakar yang digunakan masih sederhana, mudah diperoleh dan tersedia secara alami. Nah, seiring perkembangan peradaban, sahabat Multatuli, kebutuhan energi pun terus bertambah. Berbagai penemuan mendorong manusia mencari sumber energi baru, dan ketika pelayaran mulai berkembang, tenaga angin dimanfaatkan untuk menggerakkan kapal. Setelah itu, minyak alami mulai digunakan sebagai bentuk awal bahan bakar cair. Dan memasuki era industri, kebutuhan akan sumber energi yang mampu menghasilkan daya besar semakin mendesak. Batu bara kemudian menjadi bahan bakar utama, disusul oleh minyak bumi. Pada abad pertengahan hingga awal era industri modern, batu bara menjadi tulang punggung penggerak kota-kota dan berbagai sektor industri. Namun, pembakaran batu bara juga menimbulkan polusi yang berdampak buruk bagi lingkungan. Nah, kondisi tersebut mendorong pencarian sumber energi yang lebih bersih. Saat ini teknologi telah memungkinkan pemanfaatan energi terbarukan ya, yang berasal dari angin, sinar matahari, air, dan berbagai sumber daya alam lainnya, sahabat Multatuli. Meski demikian, kapasitas energi yang dihasilkan masih belum cukup untuk sepenuhnya menggantikan penggunaan bahan bakar fosil. Ya, meski telah banyak kemajuan, sahabat Multatuli, teknologi pemanfaatan energi terbarukan ini masih terus dikembangkan agar mampu memenuhi kebutuhan energi dunia ya. Oleh karena itu, Hari Kemandirian Energi Global menjadi pengingat akan pentingnya inovasi dan pengembangan teknologi energi bersih. Ada lagi satu lagi nih, Matariki. Apa itu? Ini merupakan perayaan tahun baru Maori yang diperingati setiap tahun di Selandia Baru. Tanggal perayaan Matariki ini ditentukan berdasarkan Maramataka, yaitu kalender lunar tradisional Maori ya, serta kemunculan gugusan bintang Pleiades di langit sebelum fajar. Dan berdasarkan jadwal Matariki Festival 2026, perayaan tahun ini jatuh pada Jumat 10 Juli. Nah, Matariki sendiri merupakan sebutan gugusan bintang Pleiades dalam bahasa Maori, yang dalam astronomi barat juga dikenal sebagai Messier 45 atau M45 ya. Kata Matariki merupakan bentuk singkat dari frasa Ngamata Ote Arikito Tahirimate ya, yang berarti mata-mata dewa Tahiri Matea ya, dewa angin dan cuaca dalam mitologi Maori. Dan munculnya gugusan bintang Matariki di cakrawala menjadi penanda dimulainya tahun baru bagi masyarakat Maori. Dan secara tradisional, perayaan ini juga digunakan untuk mengamati posisi dan kecerahan bintang sebagai dasar memprediksi hasil panen ya, dan mengenang para leluhur yang telah wafat serta mempersembahkan makanan sebagai ungkapan rasa syukur. Dan Matariki juga menjadi kesempatan sahabat Multatuli untuk mewariskan pengetahuan, cerita, dan nilai-nilai tentang hutan serta alam kepada generasi muda. Nah, karena ini berlangsungnya di musim dingin ya, pengamatan Matariki biasanya dilakukan selama 3 hingga 4 malam agar gugusan bintang itu dapat terlihat dengan jelas ya. Setelah bintang tampak, rangkaian perayaan pun dimulai, dan kecerahan bintang dipercaya menjadi pertanda bagi musim tanam yang akan datang. Dan semakin terang cahaya bintang, maka semakin hangat musim yang diperkirakan akan terjadi, sehingga hasil panen diyakini akan melimpah gitu ya. Dan sebaliknya, jika bintang tampak berkelap-kelip, hal itu dianggap sebagai pertanda cuaca yang kurang baik. Ya, memasuki abad ke-19, perayaan Matariki mulai jarang dilakukan seiring menurunnya praktek budaya tradisional Maori. Namun tradisi ini kembali dihidupkan pada akhir abad ke-20 ya, pada tahun 2000. Terangi Wata, perwakilan dari suku Ngatik Ngahungu, menyelenggarakan festival Matariki tahunan yang dihadiri sekitar 500 orang. Sebagai bentuk pengakuan terhadap pentingnya warisan budaya Maori, pemerintah Selandia Baru kemudian menetapkan Matariki sebagai hari libur nasional yang pertama kali diperingati secara resmi pada 24 Juni 2022. Dan kini tanggal perayaannya berubah setiap tahunnya karena mengikuti kemunculan gugusan bintang Matariki yang umum jatuh pada akhir Juni hingga pertengahan Juli. Wow, luar biasa ya sahabat Multatuli. Banyak sekali perayaan-perayaan yang mungkin ini bisa sekedar membuka cakrawala pengetahuan kita ya sahabat Multatuli ya. Dan tentunya hal ini juga menjadi salah satu hal yang bisa menjadi tanda bahwa kita menghormati sejarah ya, menjaga kedamaian serta meningkatkan kesadaran sosial. Oke, semoga hal tadi bisa membuat sahabat Multatuli terbelalak
Biasalah ya, memasuki masa jam rawan ya sahabat Multatu, di jam-jam segini habis salat asar tuh biasanya mendayu-dayu gitu, mata tuh berasa ada kanopinya. Tapi ya oke, kita semangatin dulu dengan beberapa lagu dan juga komersial Black berikut ini. Ada satu lagu dari Nino dan Marian Jola dengan Jam Rawan di 89 Multatu FM.

0: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kid race untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpri_kablebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Setiap lembar batik memiliki motif. Setiap helai tenun memiliki makna. Dan setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Kini, saatnya kamu mengambil peran.
2: Pendaftaran pemilihan putra-putri batik dan tenun Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Bagi kamu yang berusia 15 hingga 24 tahun, berdomisili atau memiliki keterkaitan dengan Kabupaten Lebak, inilah kesempatan untuk mengembangkan potensi, memperluas wawasan, sekaligus menjadi duta pelestari batik dan tenun Lebak. Pendaftaran dibuka mulai 1 Juli hingga 20 Juli 2026. Segera daftarkan dirimu melalui tautan atau QR Code yang tersedia pada media informasi Duta Batik Kabupaten Lebak di Instagram @putra_putri_batik_lebak atau melalui narahubung Zeki Rizwandi di 0878-0892-7022. Yuk, jadilah bagian dari Putra Putri Batik dan Tenun Kabupaten Lebak 2026. Dan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
3: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
4: Aku di sini, Bu.
3: Terus yang nonton TV siapa?
4: Semut.
3: Kalau kipas?
4: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
3: Kalau kerannya?
4: Itu lagi mandi sendiri, lagi mandi sendirian, Bu.
3: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
4: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
3: Nah, itu baru anak hebat.
4: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.

98.1 Radio Cerdas, Informatif dan Solutif. Sudah di jam 4 lewat 10 menit. Selamat kembali ke tempat ke tempat favorit masing-masing, yaitu rumah ya sahabat Multatuli. Semoga selamat sampai tujuan untuk sahabat Multatuli yang sekarang sedang di perjalanan nih setelah seharian beraktivitas ya. Dan kita ke informasi berikutnya sahabat Multatuli, ini tuh yang gempar beberapa saat lalu ya, mengenai penyekapan seorang perempuan ya sahabat Multatuli. Dan ketika disekap itu dia mengalami kekerasan yang luar biasa sehingga banyak sekali mengakibatkan kerusakan dan juga luka-luka ya yang dilakukan oleh pasangannya. Nah, kasus penyekapan dan penganiayaan berat terhadap YTR 29 tahun perempuan asal Ranca Ekek Kabupaten Bandung Jawa Barat terus diproses penyidik Direktorat PPA PPO Polda Jawa Barat sahabat Multatuli. Dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Sutikno mengatakan pihaknya telah proaktif berkoordinasi dengan penyidik kepolisian terkait perkembangan penanganan kasus tersebut. Nah, menurut Sutikno, penyidik Polda Jabar telah melakukan rekonstruksi dan gelar perkara untuk memperkuat pembuktian dalam kasus penyekapan dan penganiayaan yang menyeret Taufik Hidayat. YTR sebelumnya menjadi korban penyekapan dan penganiayaan berat yang dilakukan oleh Taufik Hidayat selama 3 tahun. Ya, dan Sutikno menyebut perkara ini menjadi perhatian nasional karena perbuatan pelaku dinilai sangat sadis. Sutikno juga mengatakan hingga saat ini berkas tahap satu perkara tersebut belum masuk ke Kejati Jawa Barat. Menurutnya, penyidik Polda Jabar masih melengkapi berkas perkara sebelum nantinya diserahkan kepada jaksa penuntut umum. Nah, meski demikian, sahabat Multatuli, Sutikno ini memperkirakan berkas perkara tidak akan lama lagi masuk ke kejaksaan. Ia menilai rekonstruksi yang telah dilakukan menjadi salah satu bagian penting ya untuk memastikan rangkaian peristiwa penyekapan dan penganiayaan yang dialami korban. Ya, dalam kasus ini, sahabat Multatuli, Taufik Hidayat ini dipersangkakan dengan sejumlah pasal, salah satunya pasal 451 tentang penyanderaan dan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Selain itu, penyidik juga menerapkan pasal 469 ayat 1 tentang penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu. Ya, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Hendra Rohmawan sebelumnya juga mengatakan unsur perencanaan turut dimasukkan dalam konstruksi hukum perkara tersebut. Ya, kemudian polisi juga menambahkan pasal kekerasan seksual. Hendra mengatakan penyidik juga memasukkan pasal tindak pidana kekerasan seksual dalam perkara tersebut. Pasal ini diterapkan berdasarkan keterangan saksi, ahli, dan korban serta hasil visum yang telah dilakukan. Menurut Hendra, Taufik Hidayat ini dijerat dengan 3 pasal berlapis sahabat Multatuli. Ia juga menyebut status Taufik sebagai residivis dapat menjadi faktor yang memberatkan dalam proses hukum nantinya. Disampaikan juga apabila seluruh ancaman pidana dari pasal yang diterapkan diakumulasikan, hukuman terhadap Taufik Hidayat dapat mencapai puluhan tahun penjara. Nah, ia menyebut terdapat ancaman hukuman mulai dari 5 tahun, 8 tahun, 9 tahun, hingga 12 tahun. Dan menurut Hendra, jika ancaman 12 tahun dikalikan 3, totalnya dapat mencapai 36 tahun penjara. Kejati Jabar juga memastikan akan mengawal penanganan perkara setelah berkas tahap 1 diserahkan penyidik. Dan Sutikno menyatakan jaksa telah berkomunikasi aktif dengan kepolisian serta proses penyidikan berjalan. Nah, sementara itu Polda Jabar masih melengkapi berkas perkara agar konstruksi hukum yang disusun dapat diperjuangkan di tahap penuntutan. Kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap YTR menjadi sorotan sahabat Multatuli karena korban disebut mengalami kekerasan berat dalam waktu yang panjang. Dengan penerapan pasal berlapis, penyidik berharap perkara tersebut dapat diproses maksimal hingga persidangan dan majelis hakim menjatuhkan putusan seberat-beratnya sesuai pembuktian di pengadilan. Ada mungkin yang mengikuti kasus ini ya sahabat Multatuli, betapa perempuan itu selalu menjadi sasaran empuk untuk kekerasan ya. Dengan berbagai dari mulai diberikan treatment sikap manipulatif seperti itu ya. Dan pada akhirnya kesadisan dan juga kekerasan selalu diterima oleh perempuan. Nah, ini juga menjadi perhatian untuk kita semua nih para perempuan di Kabupaten Lebak ya, hati-hati tentunya ketika kita mengenal orang lain ya,
mencoba dekat dengan orang lain bukan untuk menakut-nakuti, ya waspada itu perlu ya, karena kadang-kadang di zaman sekarang udah mulai serem ya. Kalau kita tidak pandai-pandai dalam memilah dan memilih dan bersikap juga ya sahabat Multatuli, tentunya hal-hal seperti ini dikhawatirkan akan terjadi kembali gitu ya. Jadi untuk itu sahabat Multatuli, apalagi yang punya anak-anak perempuan ya, tetapkan batasan kepada anak-anak dalam bersosialisasi dengan orang lain, bangun kedekatan dengan anak supaya kita juga lebih bisa untuk mengontrolnya, dalam artian bukan untuk mengekang dan lain sebagainya sebagai strict parent ya, tapi di ya kita tidak bisa menutup mata di zaman yang seperti ini ya, tentunya kewaspadaan kita sebagai orang tua juga sangat amat diperlukan ketika anak bersosialisasi atau tinggal di lingkungan-lingkungan yang memang baru gitu ya, dengan orang-orang baru. Ya agak-agak kalau ada berita-berita begini tuh hatiku sakit sahabat Multatuli. Dan semoga keluarga kita selalu dilindungi, tidak ada hal-hal aral merintang apapun gitu ya. Dan tentunya kita bikin agak sedikit relax deh ya. Aduh, kepala aku pusing kalau baca-baca berita yang agak-agak menyerempet ke kekerasan dan lain sebagainya seperti itu ya. Oke, semoga kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala selalu dimanapun dan kapanpun dan bersama siapapun ya. Coming up ada Ariel Noah. Senang dengar suaramu lagi.

0: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
2: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
3: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
2: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
3: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
4: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Ngapain cuy? HP lu dari tadi daring terus?
2: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
1: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
3: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Lihat nih, Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
5: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
4: Iya, Pak.
3: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

89.3 Radio Cerdas Informatif dan Solutif. Sahabat Multatuli mengalami rasa cemas, berteriak atau mendadak kaku saat melihat kecoa, ya, serangga atau cicak di dalam rumah seringkali dianggap sebagai reaksi yang berlebihan. Namun, ilmu psikologi menegaskan bahwa orang yang takut terhadap kecoa, serangga atau cicak sama sekali, ya, tolong garis bawahi, sama sekali tidak berarti lemah atau tidak memiliki keberanian. Nah, reaksi tersebut merupakan respon yang sepenuhnya wajar dan berkaitan erat dengan bagaimana cara otak manusia memproses tanda-tanda bahaya. Dan faktor penyebab takut kecoa dan cicak ini bisa berasal dari berbagai hal, mulai dari pengalaman masa kecil, ya, hasil pengamatan lingkungan ataupun budaya, hingga mekanisme bertahan hidup yang alami dari tubuh manusia. Dilansir dari The Economic Times, bagi sebagian orang melihat hewan-hewan kecil hanya memicu rasa tidak nyaman yang ringan, namun bagi sebagian lainnya kehadiran kecoa atau cicak ini dapat memicu respon emosional yang sangat kuat, ya, seperti berteriak, langsung lari meninggalkan ruangan hingga tidak berani memasuki area yang diduga menjadi tempat persembunyian hewan-hewan tersebut. Nah, para psikolog ini menjelaskan, sahabat Multatuli, bahwa ketakutan adalah salah satu bentuk respon protektif alami dari otak manusia. Nah, sistem ini mempersiapkan tubuh untuk menghadapi situasi yang dianggap berbahaya, meskipun pada kenyataannya tingkat resiko atau ancaman dari hewan tersebut sangat rendah, ya. Hal inilah yang mendasari mengapa banyak orang nih bereaksi sangat kuat terhadap makhluk kecil yang umumnya tidak berbahaya. Nah, secara ilmiah, bagian otak yang bernama amigdala memproses tanda-tanda bahaya dengan sangat cepat, bahkan sebelum seseorang sempat berpikir secara logis. Jika amigdala ini mengidentifikasi sesuatu sebagai potensi ancaman, tubuh akan langsung mengaktifkan respon rasa takut. Nah, psikologi juga memetakan bahwa ketakutan ini berada dalam sebuah spektrum. Ada orang yang sekedar tidak suka atau jijik terhadap serangga, namun ada yang mengalami fobia spesifik nih hingga mengganggu aktivitas kehidupan sehari-hari. Dan rasa takut terhadap kecoa atau cicak ini seringkali bermakna bahwa otak telah belajar untuk mengaitkan hewan-hewan tersebut dengan ketidaknyamanan, ya, penyakit, ketidakpastian atau bahaya. Dan beberapa faktor utama yang melatar belakangi munculnya reaksi ini, salah satunya adalah gerakan yang tidak terprediksi, kemudian serangga itu seringkali bergerak sangat tiba-tiba dan acak, ya, dan hal ini mengejutkan otak untuk meningkatkan kecemasan karena manusia tidak dapat memprediksi arah gerakan hewan tersebut. Kemudian juga manusia, faktor evolusi juga, ya. Dulunya, bahulanya, manusia purba itu harus bertahan hidup dengan menghindari hewan yang berpotensi menyebarkan penyakit atau menyebabkan cedera. Nah, meskipun kecoa saat ini umumnya tidak mematikan, otak manusia modern masih mempertahankan respon kehati-hatian warisan leluhur tersebut, ya. Dan juga proses belajar dan lingkungan, anak-anak seringkali meniru reaksi orang tua atau anggota keluarga mereka. Jika orang dewasa di sekitarnya panik, ya, atau berteriak saat melihat serangga, anak akan belajar bahwa serangga adalah makhluk yang harus ditakuti. Kemudian juga mungkin dari pengalaman traumatis masa lalu, ya, pengalaman buruk seperti pernah digigit serangga atau mendapatkan kejutan yang menakutkan atau berada dalam situasi tidak menyenangkan terkait si serangga maupun cicak ini di masa kecilnya, ini dapat membentuk memori jangka panjang yang terbawa hingga dewasa. Kemudian juga pengaruh media dan budaya, ada buku, film, hingga konten media sosial kerap menggambarkan serangga sebagai makhluk yang mengerikan gitu, ya, yang pada akhirnya memperkuat stigma ketakutan tersebut. Kemudian ada juga terdapat beberapa teori psikologi utama yang mampu menjelaskan perilaku ketakutan manusia terhadap serangga dan reptil kecil, ya. Ada pengondisian klasik di mana seseorang ini menghubungkan serangga dengan peristiwa yang menakutkan akibat asosiasi yang terjadi berulang kali, sehingga melihat serangga saja sudah cukup untuk memicu rasa takut, ya. Kalau aku sih kecoa enggak terlalu, ya, sahabat Multatuli, masih bisa lah dihandle gitu, ya. Tapi kalau sudah ya Tuhan, itu rasanya udah membuat apa, ya, lemah tak berdaya gitu. Hanya makhluk kecil yang nempel di dinding gitu, ya. Tapi kalau aduh, nggak kebayang loncat ke kita gitu, itu hal-hal seperti itulah, ya, membuat anehnya waktu kecil dulu itu bisa, ya, aku tuh pegang cicak gitu, main-main sama cicak. Nah, seiring berjalannya waktu tanpa disadari itu sekarang aduh sudah tidak bisa lagi dekat-dekat dengan cicak. Nah, ini juga mungkin, ya, sahabat Multatuli,
yang menjadi dasar ya, ada riset psikologi juga menunjukkan bahwa fobia terhadap serangga dan reptil merupakan salah satu jenis fobia spesifik yang paling banyak ditemukan di dunia. Saat dihadapkan pada objek ketakutan, orang dengan fobia kuat akan mengalami gejala fisik seperti peningkatan detak jantung ya, adrenalinnya terpacu, kemudian berkeringat, ketegangan otot, hingga napas yang memburu. Uluh-uluh ya, padahal ya kalau dilihat, ih jangan lebay sih, memang ya seandainya bisa gitu untuk tidak takut terhadap cicak atau kecoa gitu ya. Nah, sebuah studi yang dipimpin oleh para peneliti dari Universitas Jaume I di Spanyol secara khusus meneliti bagaimana otak manusia bereaksi terhadap kecoa, dan studi ini dipublikasikan dalam jurnal ilmiah Behavior Research Method. Nah, dalam eksperimennya, tim peneliti ini mengembangkan dan memvalidasi sebuah sistem bernama Affective Standardized Set of Animal Images untuk mengukur respon emosional manusia terhadap berbagai hewan termasuk kecoa, laba-laba, ular, kupu-kupu, dan kucing. Dan penelitian ini mengumpulkan sebanyak 240 gambar hewan dan melibatkan 424 partisipan yang diminta untuk menilai setiap gambar beserta dua indikator, yaitu valensi emosional, apakah gambar tersebut menyenangkan atau tidak menyenangkan, dan arousal, tingkat intensitas emosional yang dirasakan. Dan hasil studi ilmiah tersebut menemukan fakta menarik, sahabat Multatuli, bahwa gambar kecoa dinilai jauh lebih tidak menyenangkan ya dibandingkan dengan gambar laba-laba dan ular. Selain itu, partisipan perempuan secara umum melaporkan respon emosional yang lebih kuat. Dan melalui hasil tersebut, tim peneliti menarik kesimpulan penting ya. Rasa takut terhadap kecoa mencerminkan respon psikologis ternyata yang dikaitkan dengan rasa takut dan jijik, mendukung gagasan bahwa reaksi semacam itu adalah hal yang umum dan berakar pada bagaimana otak memproses potensi ancaman. Nah, pelajaran berharga dari fenomena psikologis ini adalah bahwa rasa takut tidak selalu mencerminkan realitas yang sebenarnya ya, sahabat Multatuli, melainkan cara otak dalam menafsir sebuah situasi. Dan menghargai perbedaan respon emosional setiap orang serta tidak menghakimi ketakutan orang lain menjadi kunci penting dalam hubungan sosial. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita ya, sahabat Multatuli, kalau ada orang yang takut terhadap sesuatu yang menurut kita apa sih gitu ya. Nah, mungkin ini salah satunya, ini gambarannya ya, sahabat Multatuli, bahwa kita bisa menghargai perbedaan respon emosional. Ketakutan orang lain terhadap sesuatu mungkin kita tidak setakut itu gitu ya, tapi respon orang berbeda-beda dengan pengalaman traumatis yang berbeda-beda juga. Oke, sudah hampir di jam 5 sahabat Multatuli ya, senang sekali Eva Wulandari terus memberikan informasi-informasi yang harapannya sih bisa menarik dan menambah wawasan kita di siang menuju sore hari ini ya. Dan yang sedang jogging-jogging mungkin di jalan alun-alun Rangkas Bitung Kota dan sekitarnya ya, selamat berolahraga. Dan itu tandanya Eva Wulandari harus pamit undur diri. Terima kasih banyak, terima kasih untuk kompas.com, CNN dan lain sebagainya sebagai sumber berita kita di hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat Multatuli, ketika sudah jam 3 sore, Anda pun menjadi lesu dan tidak bersemangat. Wajar saja, karena setelah beraktivitas seharian, tubuh pun menjadi kehilangan energi. Terkadang rasa malas datang menghampiri, padahal tugas harus diselesaikan hari itu juga. Ada hal yang bisa dilakukan untuk mengusir rasa malas di sore hari. Salah satunya adalah berkeliling di ruangan. Anda bisa meningkatkan energi sebanyak 20% hanya dengan melakukan olahraga ringan seperti berjalan kaki dan berkeliling di ruangan jika Anda sedang di tempat kerja. Peneliti dari University of Georgia mengatakan bahwa kerja dalam keadaan terang juga bisa menghilangkan rasa lelah hingga 65%.
1: Terima kasih. Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM.
2: Cerdas, informatif, dan juga solutif.
1: Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

0: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
1: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
0: Kabar apa tuh?
1: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
0: Alhamdulillah, benar nih.
2: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
3: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
0: Aduh, banyak pekerjaan nih. Rasanya ada yang kelupaan deh.
4: Jangan lupa, sudah waktunya lapor LKPM online.
0: Wah iya. Sampai kapan batasnya?
4: Periode penyampaiannya tanggal 1 sampai 15 Juli 2026. Untuk pelaku usaha non-UMK yang dilaporkan adalah triwulan 2, April sampai Juni. Sedangkan pelaku usaha UMK melaporkan semester 1, Januari sampai Juni.
0: Syukurlah masih sempat. Lapornya di mana?
4: Mudah kok, masuk ke OSS, pilih menu informasi, lalu kewajiban usaha, dan pilih laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM. Lalu, submit deh.
0: Beres, cepet juga ternyata.
2: Segera sampaikan LKPM online melalui OSS sesuai jadwal. Pelaporan tepat waktu adalah wujud kepatuhan dan dukungan terhadap iklim investasi yang semakin baik.
1: Lapor LKPM tepat waktu, investasi maju, Lebak makin maju.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh DPM PTSP Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Multatuli FM.

0: Setiap lembar batik memiliki motif. Setiap helai tenun memiliki makna. Dan setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Kini, saatnya kamu mengambil peran.
1: Pendaftaran pemilihan putra-putri batik dan tenun Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Bagi kamu yang berusia 15 hingga 24 tahun, berdomisili atau memiliki keterkaitan dengan Kabupaten Lebak, inilah kesempatan untuk mengembangkan potensi, memperluas wawasan, sekaligus menjadi duta pelestari batik dan tenun Lebak. Pendaftaran dibuka mulai 1 Juli hingga 20 Juli 2026. Segera daftarkan dirimu melalui tautan atau QR Code yang tersedia pada media informasi Duta Batik Kabupaten Lebak di Instagram @putraputribatiklebak atau melalui narahubung Zeki Rizwandi di 0878-0892-7022. Yuk, jadilah bagian dari Putra Putri Batik dan Tenun Kabupaten Lebak 2026. Dan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu, namun juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.

0: Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu, namun juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.
1: Multatuli FM.

Maghrib telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم إن الصلاة كانت فأقيموا الصلاة على المؤمنين كتابا موقوتا. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 89 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
2: Sahabat Multatuli, mari kita hiasi hidup kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ikuti zikir Al-Masrur.
3: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: عليه وصحبه وسلم.
1: Anda telah menyimak zikir Al-Masurat. Semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbi.

sahabat Mutatuli, sesaat lagi kita akan mengikuti Lebak Mengaji, sebuah program pendidikan dan gerakan keagamaan di Kabupaten Lebak yang difokuskan pada peningkatan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan tujuan membentuk profil lulusan beriman dan bertakwa demi memberantas buta aksara Al-Quran. Selamat mengikuti.

0: sahabat Multatuli. Demikian tadi kita sudah mengikuti Lebak Mengaji, sebuah program pendidikan dan gerakan keagamaan di Kabupaten Lebak yang difokuskan pada peningkatan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan tujuan membentuk profil lulusan beriman dan bertakwa demi memberantas buta aksara Al-Quran. Sampai bertemu di Lebak Mengaji berikutnya.
1: 89 Multatuli FM.

Waktu sholat isya telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat Isya untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Podcast. Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

0: Multatuli Malam, menemani waktu malammu bersama 89 Multatuli FM. Hadir setiap Senin hingga Kamis pukul 18 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Menyajikan rangkuman berita lokal dan nasional. Ditemani alunan lagu pop dan dangdut
1: yang menghibur malam hari Anda.
0: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Dan solutif.
2: More music, more 89 FM hits. Multatuli FM. Hey, listen. This is new hit music non-stop. Every day, every night. Non-stop 89 FM.
3: Musik upbeat, info menarik.
2: This is 89 FM hits.

0: patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Setiap lembar batik memiliki motif. Setiap helai tenun memiliki makna. Dan setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Kini, saatnya kamu mengambil peran.
1: Pendaftaran pemilihan putra-putri batik dan tenun Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Bagi kamu yang berusia 15 hingga 24 tahun, berdomisili atau memiliki keterkaitan dengan Kabupaten Lebak, inilah kesempatan untuk mengembangkan potensi, memperluas wawasan, sekaligus menjadi duta pelestari batik dan tenun Lebak. Pendaftaran dibuka mulai 1 Juli hingga 20 Juli 2026. Segera daftarkan dirimu melalui tautan atau QR Code yang tersedia pada media informasi Duta Batik Kabupaten Lebak di Instagram @putraputribatiklebak atau melalui narahubung Zeki Rizwandi di 0878-0892-7022. Yuk, jadilah bagian dari Putra Putri Batik dan Tenun Kabupaten Lebak 2026. Dan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
3: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
4: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
2: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
4: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
2: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
1: Aku di sini, Bu.
0: Terus yang nonton TV siapa?
1: Semut.
0: Kalau kipas?
1: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
0: Kalau kerannya?
1: Itu lagi mandi sendiri. Lagi mandi sendirian, Bu.
0: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang nggak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
1: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
0: Nah, itu baru anak hebat.
2: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
3: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
4: Coba sini, Bapak lihat. Aduh. Anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
3: Iya, Pak.
5: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
1: Iya. Tapi kasihan, nanti dia nangis.
0: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
2: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
0: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
2: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
3: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
4: Aduh, sini.
1: Nyari apa sih?
4: KTP gua di mana ya?
1: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
5: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: ada motor di perlintasan, kok keretanya nggak berhenti sih?
1: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih, itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Aduh, banyak pekerjaan nih. Rasanya ada yang kelupaan deh.
4: Jangan lupa, sudah waktunya lapor LKPM online.
3: Wah iya. Sampai kapan batasnya?
4: Periode penyampaiannya tanggal 1 sampai 15 Juli 2026. Untuk pelaku usaha non-UMK yang dilaporkan adalah triwulan 2, April sampai Juni. Sedangkan pelaku usaha UMK melaporkan semester 1, Januari sampai Juni.
3: Syukurlah masih sempat. Lapornya di mana?
4: Mudah kok, masuk ke OSS, pilih menu informasi, lalu kewajiban usaha, dan pilih laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM. Lalu, submit deh.
3: Beres, cepet juga ternyata.
5: Segera sampaikan LKPM online melalui OSS sesuai jadwal. Pelaporan tepat waktu adalah wujud kepatuhan dan dukungan terhadap iklim investasi yang semakin baik.
2: Lapor LKPM tepat waktu, investasi maju, Lebak makin maju.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh DPM PTSP Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Multatuli FM.
6: Ayah, Bunda, aku berangkat sekolah dulu ya.
7: Masya Allah. Akhirnya hari ini anak bunda resmi jadi murid baru. Semangat belajar ya nak.
8: Jagoan ayah masuk sekolah juga. Semangat hari ini.
6: Semangat.
8: Sahabat Multatuli, hari yang selama ini dinanti akhirnya tiba. Dengan seragam baru, tas di punggung dan semangat baru, anak-anak melangkah menuju gerbang sekolah. Bersiap mengikuti kegiatan MPLS Ramah tahun ini. MPLS Ramah dilaksanakan selama 5 hari oleh sekolah secara inklusif dan bebas biaya. Melalui kegiatan ini, murid baru dikenalkan dengan warga sekolah, lingkungan sekolah, proses pembelajaran, dan budaya sekolah sehingga mereka merasa aman dan nyaman sejak hari pertama. MPLS Ramah diselenggarakan bagi murid baru di jenjang SD, SMP, serta SMA/SMK sederajat. Mari bersama sukseskan MPLS Ramah 2026. Hari pertama yang bahagia, langkah awal menuju masa depan gemilang. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

Obat Ruhai. Bersama Multatuli FM. Multatuli FM menyatukan kita dalam nada dan harmoni.

0: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
6: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
5: Kabar apa tuh?
6: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
5: Alhamdulillah, benar nih.
7: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBBP 2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
8: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pemirsa kaum dangu sadaya, alhamdulillah dina wangeya urang tiasa petepang sono deui nyaeta dina acara seni budaya Sunda pop ya. Nyaeta hariring multatuli.
1: Nu biasa orang bisa dangukeun di dina dinten Jumat malam Sabtu.
0: Oh.
1: Dimulai jam 9 nepi ka jam 12 wengi.
0: Nyaeta dina kaping 10 Juli 2020 genepnya.
1: Nyaeta sekarang orang teh tos aya di tanggal 10 nya.
0: Muhun
1: di tanggal 10 di bulan Juli ieu.
0: Ya.
1: Kaleresan hampir 2 bulan.
0: Hampir
1: 2 bulan ieu teh cuaca mungkin
0: panasnya.
1: Panas kemarau.
0: Halodo.
1: Hampir di seluruh ieu teh nya. Halodo ieu teh hampir di seluruh penjuru.
0: Penjurunya.
1: Kan menuju ngarasakeun bahwa ieu teh anu disebut pemanasan global gitu nya.
0: Nah, eta.
1: Pemanasan global. Meureun oge eta dampak tina perselisihan anu terjadi di Timur Tengah.
0: Mohon.
1: Dapat meureun urang terang bahwa perselisihan di Timur Tengah teh masih keneh tacan beres sadayana
0: gitu nya. Jadi kaitanna gitu nya.
1: Sehingga anu ngaran rudal atau ngaran bahan ledakna meureun kurang teh
0: mangandung
1: bahan-bahan anu akhirna membuat langit teh ya, cuaca teh ya,
0: dampak
1: panasnya karasa.
0: Karasa
1: ku dampak. Halodona teh ya gitu nya. Oge meureun dina cuaca kamaro ieu teh bakal terdampak ke para petani. Petani anu
0: ngajinaon eta.
1: Anu biasa ngandelkeun cainna teh tada hujan.
0: Nah, tadahnya.
1: Tada hujan
0: teh. Tada hujan.
1: Artina meureun istilah aya naon teh ngaranna teh saluran-saluran.
0: Anu karontangnya kering.
1: Gitu. Nah, pami petani anu ngarepkeun tada hujan ieu teh sangat berpengaruh ya.
0: Pengaruh nya.
1: Jadi berpengaruh meureun rada khawatir. Tahun ieu teh panen rada meureun rada kirang sesuai harapan.
0: Jadi tanah geura retak gitu nya.
1: Da meureun tanahna geura retak, kareras gitu nya. Asupan nutrisi pikeun naon teh pepelakan teh kurang maksimal.
0: Mohon.
1: Sehingga dampakna ieu teh memang dikhawatirkeun ku para petani. Oge meureun dina cuaca halodo ieu teh orang tiasa mencegah diri,
0: mencegahnya,
1: mewaspadai munculna teh
0: penyakit-penyakit laras,
1: model demam, panas, batuk, batuk pilek. Terus anu kudu diwaspadai ku urang teh ketika lebet dina halodo, anu diwartos dikawartoskeun teh nyamuk demam berdarah mang.
0: DBD gitu nya, DBD.
1: DBD. Jadi nyamuk DBD ieu teh pami urang teu ngaranna teh ya mewaspadai mencegahna ieu teh bisa apa naonna teh bisa memakan jiwa gitu nya. Nguping aya salah satu rekan terdampak kena DBD cenah gitu kan. Sehingga harus dirawat di rumah sakit. Nah, meureun bentuk pencegahan urang teh meureun urang kudu menggerakkan 3M. Menguras, mencuci, membersihkan gitu nya. Bak-bak anu biasa jarang dibersihan atau dibersihan. Terus sampah-sampah anu mengandung barang-barang anu bisa nampung cai hujan.
0: Eta
1: meureun kada ditutup, dikubur gitu nya.
0: Dikubur.
1: Ngarah si caina teh teu jadi sarang jentik nyamuk demam berdarah itu tah. Jadi mudah-mudahan meski ieu teh urang aya dina cuaca kamaro halodo gitu nya.
0: Terus
1: dengan urang teh bisa menjaga kesehatan, terus mewaspadaina, insyaallah urang teh jauh tina penyakit anu dampak tina kamaro eta
0: ngabahayakeun gitu nya. Gitu. Mugi-mugi ya pamirsa anu ngadangukeun dina wengi ieu. Sing mugi tiasa ngadangu.
1: Mohon.
0: Kana informasi-informasi ieu nya ti Kang Jarwo cenah kitu tah nya. Mengenai nyaeta DBD atau napi ku ayana halodo ieu pasti jentik penyakit mah kitu nya. Aya gitu tah.
1: Pasti aya wae gitu nya.
0: Mohon. Urang lajengkeun Kang Jarwo nya.
1: Ayo mangga
0: pancuran cinta.

0: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
1: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cepleo.
0: Serius? Caranya gimana?
1: Gampang. Buka aja website Cepleo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP. Cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
0: Wah, cepet juga ya.
1: Iya dong, setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
2: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cepleo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Bayar PBB, scan Kris di Cepleo. Mudah, cepat, praktis.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
3: Kenapa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
4: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
3: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
2: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: 3, 2, halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kids untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpri_kemlebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa.

0: Pemirsa Kondang Sadaya masih di 88 Multatuli FM. Aya Jol Tidul Sumbang gitu nya.
1: Jol manehna.
0: Jol bae gitu tanya.
1: Datang sorangan.
0: Heeh, henteu
1: diundang teh di kumaha.
0: Teh pake umpan teu nya. Jadi ya teh nyeritakeun rasa kakecewaan atawa napi nyeri hate akibat pengkhianatan cenah kitu teh Kang Jarwo. Gitu. Jadi lagi
1: pengkhianatan mana meren mengkhianati lempang we gitunya.
0: Terlihatnya
1: datang deui we dong semoga salah.
0: Nah, kos gitu ibarat nanya. Jadi lagu ieu nyeritakeun saurang anu ngarasa dipermainkeun.
1: Gitunya.
0: Itu sikapna pintan cenah kitu tanya. Pergi sanggeuna. Jadi mere harapan palsu cenah gitu.
1: Oh, mere harapan palsu.
0: Waduh, luar biasa
1: ieu mah. Kudu rada ditanyakeun teman-teman.
0: Si dikili ya mainnya. Sedikit. Tiba-tiba muncul cenah gitu kan.
1: Doang nu teu boga dosa gitu meureunnya, meureun geus nganyeri. Terus ngeninggalkeun we cenah gitu.
0: Bener-bener ieu mah nya. Lelah merenya gitu nya.
1: Capek merenya.
0: Capek. Iya tehnya do Tidul Sumbang. Urang lajeng ka deui nya.
1: Yo urang lajeng ka deui.
0: Aya es lilin. Tah sok mangga teh.
2: Tuwa gapat.

0: Lebak.
1: Filosofi Batik Lebak. Pare Sapocong melambangkan sumber kemakmuran hidup dengan ikatan persaudaraan dan kerendahan hati. Gula Sakojor melambangkan sifat kegotong royongan dalam ikatan kekeluargaan. Batik Rangkas Bitung melambangkan ketertiban, keteraturan, dan keharmonisan. Batik Kalimaya melambangkan kehidupan yang kuat dengan harmonisasi warna kebajikan. Batik Leit Sijima melambangkan kehidupan bersahaja dengan kelestarian alam yang kental dengan budaya. Batik Angklung Buhun melambangkan kedinamisan dan kegembiraan. Batik Lebak Bertauhid melambangkan citra kehidupan yang religius dengan penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Batik Serentaun melambangkan rasa sikap syukur atas anugerah kenikmatan dari Yang Maha Kuasa. Batik Lebak Sadulur melambangkan kekeluargaan, kesejahteraan, dan kebersamaan.

0: Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 0877-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Selamat pagi, Bu. Saya dari Badan Pusat Statistik. Boleh minta waktunya sebentar untuk sensus ekonomi?
2: Waduh, saya lagi ramai pembeli nih. Lama nggak?
1: Tenang, Bu. Hanya beberapa menit. Data ibu dijamin kerahasiaannya dan digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk pajak ataupun pungutan.
2: Oh, begitu ya. Kalau datanya buat apa?
1: Data sensus ekonomi itu untuk membantu menggambarkan kondisi usaha di Indonesia. Informasi yang akurat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan agar semakin tepat sasaran, Bu.
2: Kalau begitu, saya siap ikut. Demi usaha yang lebih maju dan Indonesia yang lebih baik.
1: Terima kasih, Bu. Partisipasi ibu sangat berarti. Sensus Ekonomi, data akurat Indonesia maju.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BPS Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah Awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Neng Eis nya. Iya. Yeah. Ujian Neng Eis.
1: Doang nama nyari huntu ya. Neng Eis.
0: Kepanasan nya.
1: Mohon.
0: Aduh, dasar makar usim panas kieu nyari huntu deh nya.
1: Atau karena memang faktor halodo, panas jero.
0: Jadi jero.
1: Tina panas jero eta akhirna kumanya aya anu dina organ tubuh urang nu rada lemah eta nu akhirna nu di bari di ieu nan diserap.
0: Serap gitu nya.
1: Akhirna nyeri huntu misalkan menuju lemah atau akhirna nyeri huntu kayak gitu ta.
0: Iya.
1: Panas jero atau nyeri gusi.
0: Aduh eta nya.
1: Kenapa panas jero eta bisa ka mana pamit gara di randongan gitu. Jadi ari nekalesan mah gitu model di bumi mah kudu we aya paracetamol
0: kudu ayanya.
1: Heeh. Tapi kan pencegahan lah,
0: pencegahan.
1: Nah, panas tiris nate atau panas jarum nate terkontrol.
0: Waduh, terkontrolnya luar biasa.
1: Jadi ngaruh lah kemana-mana heula gitu. Tapi pemitos eta mah misalkan rada iya rada kirang sehat kene we mendingan diperantak ke dokter
0: diperiksa gitu.
1: Diperiksa gitu.
0: Nah, kendalana gitu nya.
1: Jadinya terang kendaraan naon gitu kan
0: gitu tanya
1: ngarah orang teh supaya ulah naon teh muriang gitu
0: muriang tuh lantas muriang mah mahal itu tanya
1: nama ari muriang mah pasti seueur nu bakal dikeluarkeun
0: tah eta nya
1: biaya-biayana gitu kan
0: jadi orang keur sehat kudu ngajagi nya ngajaga kondisi orang fisik orang supaya tetap sehatnya.
1: Mohon.
0: Orang dina wengi ya. Assalamualaikum Kang Jarwo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, belajar Sunda ya, tiling pecek Cilegon.
1: Oh, tiling pecek Cilegon.
0: Karena dengarkan radio Multatul FM, hoyong kawihna teh nyata giringan bae.
1: Gitunya.
0: Kang Adi sareng Kang Riko mah kintuna kanggo sadayana.
1: Kanggo sadayana wae.
0: Anu ngadengukeun alias ngeunaon ieu teh nya. Menuju. Spesial mah kanggo Kang Jainul sakeluarga wae.
1: Oh gitu.
0: Jeung Bang Adi sareng Kang Riko mah hatur nuhun.
1: Nya. Sami-sami Pak Marsalim gitu. Nu aya di Cilegon nya.
0: Mohon
1: gitu anu ya. Tos nyempetkeun ngagabung dina ya acara Hari Multatuli.
0: Urang lajengkeun ya aya Neng Geulis ya teh nya Kang Pak Marsalim tah nya. Jenol karena dia kagak lamun tak kerja di untu ya.

0: Pemirsa Gondang Sadaya, ayah cinta anu dipopulerkan ku etikus endang ya. Jenten secara filosofis mah ngagambarkan hakikat cinta ieu ibarat bayangan. Gitunya, dekasat mata.
1: Bayangan mah kat nanti aku mah
0: jadi tekasat mata gitunya.
1: Tekasat mata gitu. Jadi teka tinggali tapi karasa gitu.
0: Gitu ya. Coplok eta.
1: Cocok.
0: Pinu pengorbanan jeung ngabutuhkeun kasadaran jeung katulusan. Nyata dina ngajalankeun gitunya.
1: Mohon.
0: Jadi cinta lir ibarat kalangkang gitu. Aya tapi iya kalangkang kok mah gitu.
1: Ari kalangkang mah bayangan gitu.
0: Bayangan.
1: Ya. Katingali.
0: Ya.
1: Tapi meureun kumaha nya istilahna teh? Bentukna teh goib gitu
0: ya. Bisa deket atau napi jauh gitu ya.
1: Gitu.
0: Kadang leungit, kadang muncul gitu ya.
1: Makana meureun disebut kalangkang teh cinta teh nya gitu. Ya. Asa aya areng daya gitu, asa deket, ya, areng jauh,
0: areng jauh gitu ya. Jadi kabayang-bayang bae seakan-akan deket tanya omakar nuju naon eta pikiran nuju bulan
1: gitunya.

0: Nah, itu anu jelas mah gitunya. Cinta itu penuh pengorbanan, kedana mah gitunya.
1: Iya, memang hari cinta mah penuh pengorbanan. Jadi sanes cinta pamitnya pengorbanan mah.
0: Nah, gitunya.
1: Orang rek suka ke sang bango teh meureun kudu aya pengorbanan.
0: Nah, gitu.
1: Meureun misalkan orang Paneglang atau kudu aya pengorbanan orang kudu daek leumpang.
0: Kudu daek leumpang lumayan
1: pan. Make motor meureun kudu ngabensinan. Gitu tah.
0: Iya.
1: Teu gaduh motor meureun naik ojek, naik angkot, meureun kan
0: Grab gitu nya.
1: Yang punya nantena nyampuran cinta.
0: Nah, gitu.
1: Makanya cinta mah penuh pengorbanan. Pamit cinta teh pengorbanan mah sanes cinta.
0: Nah, nah eta.
1: Eta ngaranna
0: cipluk.
1: Kukuk.
0: Kukuk.
1: Kukuk.
0: Jadi kudu saling ngerti gitu nya. Aduh si Ana jauh ieu tirangkas cenah gitu nya. Kapan neglang cenah gitu tanya jauh-jauh tapi tetep we dongkap cenah sanajan hujan do dari gelap ge. Kelewatan galangan cenah gitu tanya.
1: Nah eta bentuk pengorbanan nate ya sanajan hujan ge di teang bae.
0: Teang bae.
1: Jaku nyaah ka cinta nate ya.
0: Adau gitu ge.
1: Gitu. Jadi makana penuh pengorbanan cinta mah.
0: Waduh.
1: Jadi pamitos cinta entong di nanti yang ngarana teh.
0: Entong di
1: cicingkeun.
0: Dipepelarkeun gitu ya.
1: Entong dipepelarkeun mangiko.
0: Nah, eta.
1: Kantosan bebatur.
0: Ka mana cenah ieu
1: teh? Ka mana cenah eta?
0: Hujan manggeus raat cenah ieu jalan
1: gitu datang ari. Teu diarep-arep jol bae cenah gitu. Sah gitu kan?
0: Jol. Dinjoy ya tamanya.
1: Oh, dinjoy.
0: Aja Inul tak ada ingat dah. Kerbaulah macam lagi Bang Riko cina. Panggilan aku ring macam lagi tu. Urusan nganjang macam lagi tu dah. Aduh, itu dah seninya.
1: Seni.
0: Saya lagi ku seni. Tidak kaya rupan lagi tu pinuku seni gitunya. Lamun jodoh atau pijodohin mungkin gitunya.
1: Ya.
0: Sanajan seberat tahun bobo-boan cenah ari hartina lain takdir nama kita gitu,
1: lain waris nama.
0: Lain waris nama gitu tanya.
1: Teu bisa ngarejeung.
0: Teu bisa. Sanajan gitu. Dikumahakeun ge kan gitu warinya. Nah, eta teh.
1: Jadi balik deui ka nungaran jodoh jeung nasib. Anu tos nasib jeung takdir merenya.
0: Nasib jeung takdir mah gitu nya.
1: Gitu pantena ari nasib mah cenah bisa diubah.
0: Gitu. Gitu
1: kan benar. Manya cenah ari geus bogoh cenah teu daek berkorban.
0: Gitu. Teunteungan amat cenah gitu nya.
1: Jadi ulah kami sampe digantung cenah gitu. Naon digantung?
0: Nah,
1: gantungan baju
0: meureun. Emang na kalapa gitu. Dugan. Aduh. Urang lajeng gede nya.
1: Ayo mangga.
0: Daripada ngalamun di tengah jalan
1: ulah, gitu ya. Ulah dina ge, ngalamun di tengah jalan bahaya.

0: Kenapa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
1: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
0: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
2: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
3: Sahabat Mutatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Mutatuli FM.
2: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.

wisata pantai Sawarna dengan dua lokasi wisata pantai, Ciantir dan Tanjung Layar, menjadi salah satu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Lebak. Mari kunjungi Sawarna. 89 Mutatuli FM.

0: Setiap lembar batik memiliki motif. Setiap helai tenun memiliki makna. Dan setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Kini, saatnya kamu mengambil peran.
1: Pendaftaran pemilihan putra-putri batik dan tenun Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Bagi kamu yang berusia 15 hingga 24 tahun, berdomisili atau memiliki keterkaitan dengan Kabupaten Lebak, inilah kesempatan untuk mengembangkan potensi, memperluas wawasan, sekaligus menjadi duta pelestari batik dan tenun Lebak. Pendaftaran dibuka mulai 1 Juli hingga 20 Juli 2026. Segera daftarkan dirimu melalui tautan atau QR Code yang tersedia pada media informasi Duta Batik Kabupaten Lebak di Instagram @putraputribatiklebak atau melalui darah hubung Zeki Rizwandi di 0878-0892-7022. Yuk, jadilah bagian dari Putra Putri Batik dan Tenun Kabupaten Lebak 2026. Dan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
3: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
2: Iya, Pak.
4: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
6: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
7: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
5: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
7: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
5: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
1: Aku di sini, Bu.
0: Terus yang nonton TV siapa?
1: Semut.
0: Kalau kipas?
1: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
0: Kalau kerannya?
1: Itu lagi mandi sendiri. Lagi mandi sendirian, Bu.
0: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
1: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
0: Nah, itu baru anak hebat.
2: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
3: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
0: Iya, tapi kasihan. Nanti dia nangis.
3: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
4: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
3: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
4: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
2: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
5: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
6: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
4: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Mana sih nih?
1: Nyari apa sih?
0: KTP gua di mana ya?
1: KTP.
2: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
0: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Aduh, banyak pekerjaan nih. Rasanya ada yang kelupaan deh.
4: Jangan lupa, sudah waktunya lapor LKPM online.
3: Wah, iya. Sampai kapan batasnya?
4: Periode penyampaiannya tanggal 1 sampai 15 Juli 2026. Untuk pelaku usaha non-UMK yang dilaporkan adalah triwulan 2, April sampai Juni. Sedangkan pelaku usaha UMK melaporkan semester 1, Januari sampai Juni.
3: Syukurlah masih sempat. Lapornya di mana?
4: Mudah kok, masuk ke OSS, pilih menu informasi, lalu kewajiban usaha, dan pilih laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM. Lalu, submit deh.
3: Beres, cepet juga ternyata.
5: Segera sampaikan LKPM online melalui OSS sesuai jadwal. Pelaporan tepat waktu adalah wujud kepatuhan dan dukungan terhadap iklim investasi yang semakin baik.
2: Lapor LKPM tepat waktu, investasi maju, Lebak makin maju.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh DPM PTSP Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Multatuli FM.
6: Ayah, Bunda, aku berangkat sekolah dulu ya.
7: Masya Allah. Akhirnya hari ini anak bunda resmi jadi murid baru. Semangat belajar ya nak.
8: Jagoan ayah masuk sekolah juga. Semangat hari ini.
6: Semangat.
8: Sahabat Multatuli, hari yang selama ini dinanti akhirnya tiba. Dengan seragam baru, tas di punggung dan semangat baru, anak-anak melangkah menuju gerbang sekolah. Bersiap mengikuti kegiatan MPLS Ramah tahun ini. MPLS Ramah dilaksanakan selama 5 hari oleh sekolah secara inklusif dan bebas biaya. Melalui kegiatan ini, murid baru dikenalkan dengan warga sekolah, lingkungan sekolah, proses pembelajaran, dan budaya sekolah sehingga mereka merasa aman dan nyaman sejak hari pertama. MPLS Ramah diselenggarakan bagi murid baru di jenjang SD, SMP, serta SMA, SMK sederajat. Mari bersama sukseskan MPLS Ramah 2026. Hari pertama yang bahagia, langkah awal menuju masa depan gemilang. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: pemirsa Gobrang Usada ya, masih di 881 FM ya.
1: Ayo kunaon.
0: Kuneon. Ayo.
1: Kunaon gitu. Nah, kasura ya. Dong nama.
0: Jiga nama eta kasura naon aye?
1: Kasura hatena.
0: Aduh, eta teh. Jadi kecewanya.
1: Mun ari kasura hatena mah rada selesai eta ngobaranna teh.
0: Kuneon.
1: Biasa dicandak ke rumah sakit teh pami.
0: Aduh.
1: Hatena anu kasura mah nya.
0: Heeh nya.
1: Kudu dibawa ka tukang urut tong.
0: Diurut hatena nya. Nah eta tehnya akibat janji manis gitu nya. Lagu yang ngagambarkeun kerinduan sekaligus bingung.
1: Oh bingung.
0: Nah, jadi nanya tentang alasan naon cenah. Gitu. Ujung-ujung nama lompat di bae cenah gitu tahnya.
1: Kenaon cenah masalahna cenah gitu nya. Tapi terek bebeja meureun nya.
0: Terek bebeja teu dek ngabejaan gitu.
1: Bobong nyeri huntu meureun bebeja nama.
0: Heh jigana ubarna meureun nya. Ya eta teh nyata kunaon dia laguna kekecewaan gitunya patah hati yang akibat janji anu amis ya duang gula berem gitunya janji amis gitu. Orang lajengkeun ya Kang Jaronya
1: ya mangga orang lajengkeun deui
0: santai bela orang lainnya ya yang jatika ya teh sasak Raja Mandala.

Obacht, Kroeghuis. Bersama Multatuli FM. Multatuli FM menyatukan kita dalam nada dan harmoni.

Suku Baduy atau Urang Kanekes merupakan kelompok masyarakat yang memegang teguh kearifan lokal. Populasinya kurang lebih 26 ribu jiwa dan terbagi menjadi dua wilayah, yaitu Baduy Luar dan Baduy Dalam. 89 Multatuli FM.

0: sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Setiap lembar batik memiliki motif. Setiap helai tenun memiliki makna. Dan setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Kini, saatnya kamu mengambil peran.
1: Pendaftaran pemilihan putra-putri batik dan tenun Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Bagi kamu yang berusia 15 hingga 24 tahun, berdomisili atau memiliki keterkaitan dengan Kabupaten Lebak, inilah kesempatan untuk mengembangkan potensi, memperluas wawasan, sekaligus menjadi duta pelestari batik dan tenun Lebak. Pendaftaran dibuka mulai 1 Juli hingga 20 Juli 2026. Segera daftarkan dirimu melalui tautan atau QR Code yang tersedia pada media informasi Duta Batik Kabupaten Lebak di Instagram @putraputribatiklebak atau melalui darah hubung Zeki Rizwandi di 0878-0892-7022. Yuk, jadilah bagian dari Putra Putri Batik dan Tenun Kabupaten Lebak 2026. Dan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
1: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
2: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
0: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
2: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
0: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Muta Tuli FM.
3: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
4: Aku di sini, Bu.
3: Terus yang nonton TV siapa?
4: Semut.
3: Kalau kipas?
4: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
3: Kalau kerannya?
4: Itu lagi mandi sendiri. Lagi mandi sendirian, Bu.
3: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang nggak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
4: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
3: Nah, itu baru anak hebat.
2: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
5: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
6: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
5: Iya, Pak.
7: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: saya undang Ustaz Daya mana biartosna tengah bagian di acara seni budaya Sunda pop nyata hadirin multatuli Kang Jarwo.
1: Hatur nuhun ka pamirsa notos ngiringan dina ieu acara, notos kagabung di WA Multatuli.
0: Mohon.
1: Oge teu hilap meureun samemeh urang undur diri. Bagi masyarakat nu kaleresan bade istirahat teh tong hilap tingali jendela panto. Oke, kompor anu tilas dianggo gitunya, bisi tacan di pareman gitunya, mencegah dari hal-hal anu tidak diinginkan pasti nama. Ngarah israt nate jadi merna, pemitae nu katinggalin mapannya gitu. Dan tentu nama hatur nuhun sekali deui, hapunten bilih aya ucapan anu kurang ianya.
0: Ya, pernah ya.
1: Gitu. Insya Allah orang teh bakal pendak deui di acara nusami atau nusanes deui gitu.
0: Ya gitunya. Berang pamit undur, pamit ungkur di acara ieu. Akhir kalam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parmios.

0: tirai senja menutup mentari. Malam tiba dengan kesunyiannya. Suara burung malam bernyanyi, memuji kebesaran ilahi yang telah menciptakan kemegahan alam ini, sempurna dan patut kita syukuri.
1: Sahabat Multatuli, tiba saatnya kita berpisah untuk hari ini. Terima kasih telah setia mendengarkan program acara Radio Multatuli FM. Ya Allah, jadikanlah tidur kami sebagai ibadah kepadamu. Bangunkanlah kami dalam keadaan iman dan kesehatan yang baik dalam rahmatmu. Selamat beristirahat, selamat bermimpi indah. Kami mendoakan semoga saat terbangun nanti di pagi hari, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hari kita menjadi lebih indah dari sebelumnya.

menyambut tahun 2020. Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Multatuli 89 FM mengudara.

Yuk, isi akhir pekanmu dengan hal seru di Multatuli Weekend. Hadir setiap Sabtu dan Minggu pukul 6 hingga 12 waktu Indonesia bagian Barat. Menyajikan dunia anak, remaja, serta segmen literatur Multatuli yang membahas rekomendasi buku dan film menarik. Bersama Multatuli FM, cerdas, informatif, solutif.

laki yang satunya ya nggak pakai apa ya? Kalau nggak pakai bakso, tapi kenapa panggil tukang bakso ya? Ah, nggak pakai sambel. Ah, nggak pakai sambel.

Dari Jalan Abdi Negara nomor 1, Rangkas Bitung, Lebak, Banten, 89 Mutatul FM, cerdas, informatif, dan selotip. Halo, selamat pagi adik-adik, sahabat Mutatuli. Apa kabar? Ketemu sama Abi Lilo di sini. Seperti biasa, kita berjumpa di acara Mutatuli Weekend. Dan nanti, seperti biasa, Abi bakalan ditemani bersama Kakak Pati. Dan untuk hari ini, di edisi hari Sabtu tanggal 11 Juli di tahun 2026. Dan seperti biasa juga akan ada kakak-kakak dari komunitas Read Aloud yang akan mengajak adik-adik sahabat Mutatuli semuanya untuk bercerita dan berfantasi, kemudian juga berimajinasi dalam sebuah cerita. Jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di 89 Mutatul FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
1: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
2: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
0: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
2: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
0: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multa Tuli FM.
3: Aduh, mana sih nih?
4: Nyari apa sih?
3: KTP gua di mana ya?
4: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
1: Aku di sini, Bu.
0: Terus yang nonton TV siapa?
1: Semut.
0: Kalau kipas?
1: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
0: Kalau kerannya?
1: Itu lagi mandi sendiri. Lagi mandi sendirian, Bu.
0: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang nggak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
1: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
0: Nah, itu baru anak hebat.
2: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
0: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
1: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cepleo.
0: Serius? Caranya gimana?
1: Gampang. Buka aja website Cepleo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP. Cetak eSPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
0: Wah, cepet juga ya.
1: Iya dong. Setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak eSPPT yang sudah lunas.
3: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cepleo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Bayar PBB, scan Kris di Cepleo. Mudah, cepat, praktis.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

89.1 FM cerdas, informatif dan solutif. Siapa yang masih kesusahan makan atau mengkonsumsi sayur? Siapa yo? Hah? Masih? Kamu dek? Gak boleh gitu ya. Mulai sekarang harus mencoba belajar makan sayuran dan buah-buahan. Karena penting banget. Kayak akan serat dan juga vitamin. Jadi kalau misalkan adek, seluruh adek ke adik, sahabat mutatulis semua di sini yang lagi dengerin Abi siaran nih, sarapannya jangan lupa untuk menyertakan sayur dan juga buah. Itu penting banget buat kita semuanya ya. Sehingga pencernaan kita akan lancar, sereset-sereset gitu. Jadi kalau BAB juga lancar, iya kan? Nah, sahabat mutatuli, terutama untuk adik-adik semuanya yang baru bergabung, selamat bergabung. Udah pernah mandi belum? Yang belum, hayo mandi dulu. Abis mandi, sambil sarapan, sambil dengerin radio ini, sambil menyimak lagu-lagu yang diputarkan di sini, oke? Seperti lagu yang satu ini akan Abi putarkan untuk sahabat mutatuli semuanya.

0: Selamat pagi, Bu. Saya dari Badan Pusat Statistik. Boleh minta waktunya sebentar untuk sensus ekonomi?
1: Waduh, saya lagi ramai pembeli nih. Lama nggak?
0: Tenang, Bu. Hanya beberapa menit. Data Ibu dijamin kerahasiaannya dan digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk pajak ataupun pungutan.
1: Oh, begitu ya. Kalau datanya buat apa?
0: Data sensus ekonomi itu untuk membantu menggambarkan kondisi usaha di Indonesia. Informasi yang akurat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan agar semakin tepat sasaran, Bu.
1: Kalau begitu, saya siap ikut. Demi usaha yang lebih maju dan Indonesia yang lebih baik.
0: Terima kasih, Bu. Partisipasi Ibu sangat berarti. Sensus Ekonomi, data akurat, Indonesia maju.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BPS Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
0: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
1: Iya, tapi kasihan, nanti dia nangis.
0: Wah, nangisnya paling cuma sebentar, sehatnya bisa bertahun-tahun.
1: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
0: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
1: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
0: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.

0: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
1: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
0: Kabar apa tuh?
1: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
0: Alhamdulillah, benar nih.
2: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
3: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
0: Aduh, banyak pekerjaan nih. Rasanya ada yang kelupaan deh.
4: Jangan lupa, sudah waktunya lapor LKPM online.
0: Wah iya. Sampai kapan batasnya?
4: Periode penyampaiannya tanggal 1 sampai 15 Juli 2026. Untuk pelaku usaha non-UMK yang dilaporkan adalah triwulan 2, April sampai Juni. Sedangkan pelaku usaha UMK melaporkan semester 1, Januari sampai Juni.
0: Syukurlah masih sempat. Lapornya di mana?
4: Mudah kok, masuk ke OSS, pilih menu informasi, lalu kewajiban usaha, dan pilih laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM. Lalu, submit deh.
0: Beres, cepet juga ternyata.
2: Segera sampaikan LKPM online melalui OSS sesuai jadwal. Pelaporan tepat waktu adalah wujud kepatuhan dan dukungan terhadap iklim investasi yang semakin baik.
1: Lapor LKPM tepat waktu, investasi maju, Lebak makin maju.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh DPM PTSP Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Multatuli FM.